0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Lantik pengendali rangkaian mudah alih berkeupayaan laksana jendela fasa 2 di Sabah. Keharmonian asas kestabilan negara. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC digesa melantik pengendali rangkaian mudah alih MNO yang berkeupayaan dan berpengalaman bagi melaksanakan jalinan digital negara jendela fasa 2, khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk James Rati berkata MNO yang dilantik mesti memiliki keupayaan teknikal, kapasiti operasi serta rekod prestasi yang terbukti bagi memastikan projek bukan sahaja memenuhi tempoh masa yang ditetapkan, malah menyediakan ketersambungan yang baik dan konsisten selepas projek siap. Beliau turut mengalu-alukan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk memperluas akses internet di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Dalam pada itu, Datuk James berkata kerajaan negeri bersedia untuk bekerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan dan MCMC bagi pelaksanaan jendela fasa 2. Sabah mahu jendela fasa 2 bukan sahaja disiapkan mengikut jadual, tetapi turut menyediakan ketersambungan yang bermakna dan berkualiti kepada rakyat. Ketersambungan internet yang stabil bukan lagi kemudahan tambahan bagi sektor pendidikan. Sebaliknya, keperluan penting bagi memastikan guru dan pelajar dapat mengakses pembelajaran digital, platform pendidikan serta sumber dalam talian dengan berkesan. Keharmonian masyarakat di peringkat akar umbi menjadi tunjang utama kepada kestabilan serta penghayatan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel Perian berkata, penghayatan tersebut perlu diterjemah menerusi penglibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pelbagai program perpaduan.
1: Bila menyentuh kekalkan keharmonian di peringkat sebetulnya bermula daripada keluarga. Keluarga, komuniti dan masyarakat setempat. Ini sudah semestinya menjadi tunjang utama kekuatan kemerdekaan itu. Kerana kemerdekaan, keamanan, kestabilan itu bermula daripada kita di grassroots.
0: Senator Dato' Annabel Perian. Dalam pada itu, Dato' Annabel menyeru warga Sabah menyemarakkan rasa cinta kepada negeri dan negara dengan mengibarkan bendera Sabah serta jalur gemilang di kediaman masing-masing. Orang ramai diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka atau membiarkan tanah dan premis mereka dimasuki pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon dalam satu kenyataan memberitahu tindakan tegas boleh dikenakan terhadap pihak melakukan kesalahan pembakaran terbuka mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2024. Pesalah boleh dikenakan denda minimum RM25,000 hingga maksimum RM1,000,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, kompaun sehingga 50% daripada denda maksimum turut boleh dikenakan bagi setiap kesalahan. Dalam pada itu, JAS telah meningkatkan tindakan penguatkuasaan dan aktiviti rondaan harian ke kawasan-kawasan yang berpotensi berlakunya aktiviti pembakaran terbuka serta memantau bacaan indeks pencemar udara IPU dari semasa ke semasa. Azuri Azizah berkata pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan pelan tindakan jerebu kebangsaan juga telah diaktifkan bagi menyelaras tindakan-tindakan agensi kerajaan dalam menangani isu pembakaran terbuka dan menghadapi situasi jerebu negara. Beliau mengingatkan semua pemilik tanah supaya memantau secara rapi kawasan-kawasan yang mudah dan sering terbakar serta mengambil tindakan untuk mencegah pencerobohan pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka sama ada untuk tujuan tertentu atau dengan tidak sengaja. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah komited terhadap pembangunan mampan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Tanafiah Muhammad Kasim berkata, Kerajaan Negeri sedang berusaha menarik pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui, memodenkan infrastruktur serta memperkukuh asas perindustrian. Tetapi pada masa sama memastikan pembangunan itu tidak mengorbankan hazanah alam semula jadi negeri ini. Beliau berucap merasmikan persidangan antarabangsa Borneo Kejuruteraan Sains dan Teknologi 2026 BISES 2026 anjuran UMS di Kota Kinabalu. Persidangan itu menghimpunkan penyelidik, profesional industri dan pembuat dasar termasuk peserta luar negara untuk berkongsi pengetahuan serta membangunkan penyelesaian praktikal berkaitan pembangunan lestari. Universiti Malaysia Sabah UMS menghormati keputusan kerajaan memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Naib Chancellornya Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, sebagai sebuah universiti awam, pihaknya sentiasa akur dengan keputusan dan dasar ditetapkan kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi. Keharmonian universiti tetap menjadi keutamaan pihak universiti, meskipun pendekatan pemansuhan itu membuka ruang kepada kebebasan mahasiswa.
3: Jangan disebabkan oleh pemansuhan AUKU ini, kita mengambil kesempatan untuk menggunakan sewenangnya kebebasan-kebebasan tersebut sebab kita masih tertaluk kepada akta yang berkaitan dengan jenayah.
0: Datuk Dr. Kasim Mansor. Sementara itu, mahasiswa UMS menyambut baik pemansuhan AUKU. Ia dilihat membuka ruang lebih luas untuk bersuara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan, membincangkan isu semasa serta mengemukakan cadangan kepada pihak universiti. Ikuti reaksi mahasiswa UMS, William Sio Wesley dan Nadirah Umairah Muhammad Nahji.
4: Terima secara terbuka lah untuk pemansuhan AUKU ni dan kami sebagai ahli majlis tinggi dalam persatuan fakulti kami ini, kami akan tengoklah macam mana, kami akan ikut sejak pihak universiti macam mana.
5: Aku tersedar mangsa, jadi diorang pun jadi lagi boleh bersuara lah tanpa yang ada kengkangan melebih macam tu.
0: AUKU diperkenal pada 1971 dan telah melalui beberapa pindaan termasuk pada tahun 2012 dan 2024 bagi menambah baik peruntukan berkaitan mahasiswa. Sukma ke-22 Selangor 2026, satu lagi pingat emas masuk ke dalam koleksi kontijen Sabah. Kali ini giliran gandingan petang Sabah Nuraina Ali Asmat dan Liana Fitrialisha Kamarudin dalam acara Bergu Wanita. Berhadapan Pulau Pinang, Aina dan Liana tidak mensia-siakan peluang selepas berjaya mara sehingga ke perlawanan penentuan pingat emas. Dengan permainan yang kemas dan terus memberi tekanan kepada lawan, gandingan Sabah akhirnya menamatkan final dengan kemenangan 13-6. Sementara itu, catatan 36.48 meter membawa Mora Jen Delovevi Jaron ke podium selepas menamatkan final rejam lembing wanita dengan pingat perak. Turut menyumbang pingat perak, Nabil Faiz Ayub menerusi balingan 49.63 meter dalam acara baling tukul besi dan Ku Yi Aling dalam acara lompat tinggi wanita dengan catatan 1.66 meter. Setakat 9 malam tadi, kontijen Sabah berjaya mengumpul 22 pingat emas, 9 perak dan 10 gangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Lantik pengendali rangkaian mudah alih berkeupayaan laksana jendela fasa 2 di Sabah. Keharmonian asas kestabilan negara. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 3 Jun 1957, rombongan kemerdekaan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra pulang ke Tanah Melayu selepas berjaya memutamatkan rundingan di London yang membuka jalan kepada kemerdekaan negara. Kepulangan rombongan ini turut membawa kejayaan penting dalam pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang menjadi asas kepada pemerintahan negara selepas mencapai kemerdekaan. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

0: kan sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.
1: Aha, anda ditemani oleh rakan setugas ya. Penolong jurutera Saimin Burhan.
0: Ya, masih bersama Didi dan
1: Kak Nur.
0: Tadi kita telah kongsi program yang berlangsung esok dan juga hujung minggu. Ada lagi yang akan berlangsung hujung minggu ini. Meriah ya.
1: Betul ya. Dan kita kongsikan mengenai seminar ya, di mana pertubuhan Ikatan Muslimin Malaysia Isma Chong Sandakan di mana dengan kerjasama ya Etik JTM Sandakan menganjurkan seminar keluarga hebat pada Sabtu ini 22 Ogos di Dewan Kuliah di JTM Sandakan ya, di mana seminar bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang dan memberikan pendedahan ya dan pengisian kepada masyarakat dalam usaha membina keluarga yang kukuh, harmoni dan sejahtera berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah ya, di mana perkongsian disampaikan merangkumi aspek peranan setiap ahli keluarga, komunikasi, pengurusan emosi serta pendidikan anak-anak selain memupuk kesedaran tentang kepentingan membentuk keluarga yang inklusif, berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran semasa.
0: Sepanjang juga kan Nur ya.
1: Ya, cerita.
0: Okay. Semoga lancar insyaAllah. Dan untuk anda yang sudah sampai ke tempat kerja hari ini, selamat memulakan tugasan anda.
1: Ya, bahagia selalu.
0: Ya, dan sebentar lagi 8.30 pagi.
1: Dari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawa FM, Kedengar FM, Sabah FM dan pastinya Sandakan FM.
0: Bersamamu. Jangan ubah frekuensi anda. Lain terus Sandakan FM 90.1 teman setia.

0: Baik, seperti biasa 8.30 pagi sekarang ini kita bergabung bersama dengan sahabat kita di stesen daerah Keningau, Tawau dan juga Sandakan untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung dalam Dari Sana Sini hari
1: Betul.
0: Ini.
1: Betul. Okey, kita mulakan dengan kawan kita di Tawau FM. Selamat pagi. Selamat pagi kawan-kawan Edwin dan Iklan.
0: Ya, selamat pagi. Seterusnya Hex. Kita juga ada Hex di Keningau.
2: Betul. Ya, Hex di Keningau betul.
0: Tidak lain tidak bukan, memang di Keningau setelah Hex.
1: Cuba kan? Teka siapa di Sandakan ya.

0: kita mulakan dengan Tau FM lah. And
1: baik, terima kasih Edwin dan juga Iqlia di Sabah FM. Satu, dua makluman dikongsikan untuk di hari sana sini hari ini, dan juga untuk dari Tau FM. Makluman yang pertama berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau. Kempen derma darah diadakan di dua lokasi. Yang pertama di tabung darah Hospital Tawau seperti biasa 8 pagi hingga 4.30 petang, dan juga lokasi yang kedua mereka terus berada di lobi Wisma Persekutuan Tawau bermula 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Dan juga makluman terakhir berkaitan dengan operasi pemotongan bekalan air secara bersepadu bagi akaun-akaun tertunggak, notis dan juga ansuran di daerah Tawau, Merotai dan juga Pulau Sebatik. Hari ini merupakan hari yang kedua terakhir ya. Jadi untuk makluman pengguna yang mempunyai bil air semasa, notis dan juga ansuran yang tertunggak diminta untuk menjelaskan pembayaran dengan kadar segera di Jabatan Air Daerah yang berdekatan bagi mengelakkan bekalan air di premis anda dipotong. Okey, itu dua catatan dari Tau FM, sesi pilihan anda. Terus bersama dengan Didi pula di Sanakan FM bersamamu. Silakan Didi.
2: Terima kasih Anne dari Tau FM, sesi pilihan anda dari Sanakan FM. Untuk pagi ni juga ada dua catatan kita nak kongsikan untuk diari sana sini. Di mana pukul 9 pagi nanti dijadualkan berlangsung majlis penyerahan nota serah tugas Mahkamah Anak Negeri Beluran bertempat di bilik gerakan pejabat daerah Beluran. Dan seterusnya untuk konvoi Merdeka Jalur Gemilang yang telah pun selesai misi dan visi di daerah Sanakan meneruskan konvoi ke lokasi seterusnya iaitu di Pekan Paitan. Untuk hari ini bagi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG bagi peringkat daerah Paitan, yang mana mereka akan berada di kawasan Sukan Rakyat Dewan KDCA untuk meneruskan aktiviti dan juga pengisian konvoi untuk pagi ini. Dan selesai untuk majlis peresmian dan pelepasan di daerah Paitan, mereka akan meneruskan pula konvoi seterusnya ke daerah Telupin. Dan seterusnya kita beralih kepada rakan segas di Kelengah FM. Hex, silakan Hex, Kelengah FM, hebat syoknya.
3: Baik, terima kasih di Sanakan FM. Satu perkongsian dari Kelengah FM sedang berlangsung waktu ketika ini adalah pertandingan nyanyian solo lagu-lagu patriotik bersempena dengan Bulan Kebangsaan Eskil Wagan bertempat di Dewan Besar Eskil Luakan Keringau. Itu satu perkongsian dari Kering FM. Kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan juga Iqlia. Silakan.
4: Baik, terima kasih Hex di Keringau. Sabah FM ada beberapa perkongsian untuk edisi hari ini. Yang pertama, kita akan ikuti temu bual eksklusif bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Masidi Manjun di siaran Sabah FM, yang akan berkongsi berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Dan selepas habis temu bual di Konti Sabah FM, kita akan bersama-sama dengan rakan media yang lain juga dalam sidang media yang dibawakan oleh Jabatan Penerangan yang berlangsung di lobi Kompleks Kementerian Komunikasi di Sabah. Ya, juga berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah.
0: Betul. Okey, dan seterusnya pukul 2.30 petang juga temu bual di Sabah FM dalam slot kita cerita hashtag kita kongsi bersama dengan Yang Berusaha Tuan Haji Ruslan bin Atan, iaitu anggota Suruhanjaya Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis, mengenai menggenggam janji memperkasa integriti.
4: Ya, dan satu lagi acara yang berlangsung petang ini 3.30 minit petang berkenaan dengan majlis penutupan Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Tiada Yang Terpinggir bagi Zon Borneo Sabah. Ini berlangsung di Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran.
0: Betul. Okey, tiga perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan Andy Tau FM, Keningau FM, Hex, Totu, Didi.
2: Terima kasih kembali.
0: Tadi salah, terlupa Totu. Okey, selamat bertugas semua.

0: Baik, itu dia sebentar tadi diari sana sini Kak Noor.
1: Ya, kita telah bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Tawau FM, Keningau FM ya.
0: Ya. Dan biasanya kalau hari Senin kita ada Labuan FM.
1: Ya, betul.
0: Jadi
1: ya,
0: seterusnya pula hanya sesen radio di RTM sahaja, RTM Sabah.
1: Ya, betul.
0: Dan sekali lagi selamat tugas semuanya yang tengah memandu mendengarkan kita untuk pagi ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk hari ini kita ada segmen setiap hari Khamis.
1: Ya, pastinya sambung lagu.
0: Sambung lagu.
1: Rasanya minggu ni merupakan minggu terakhir ya kita bersama dalam sambung lagu.
0: Betul.
1: Kerana bulan September nanti kan, apakah kita pengisian kita.
0: Ya.
1: Orang cakap di silih berganti.
0: Silih berganti.
1: Ya, supaya kita apa ni lebih merealisasikan kehendak pendengar.
0: Itu dia suka jaga. Jadi kejap kita bawakan untuk anda lagu-lagu untuk hari ini. Ya. Apapun jangan apa frekuensi anda, lain terus sarankan FM.
1: Bersama mu.
2: Mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
3: Aina, kau nak tahu ke? Ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati Wall.
2: Wah, apa yang best sana tu?
3: Banyak ni. Boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
2: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert
3: tak? Adalah. Konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzet Lazim, Felix Agus, Amin Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo, dan Sumarli.
2: Ba, ingat tempat dia, Tapak Lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
4: Jom kita pergi ramai-ramai.
5: Promosi menarik.

0: siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau ingat percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM.

0: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Sarangan FM. Ya, cantik, manis, lawa hari ini memakai ataupun mengenakan pakaian batik.
1: Warna didi pun ada hitam juga. Kak Nur pun ada hitam.
0: Macam ada match-match lah kita.
1: Ya, ada. Kan? Tapi kalau baju didi yang satu tu betul-betul match dengan Kak
0: Nur.
1: Sama
0: betul.
1: Kan?
0: Ya. Kan, dapat. Aku tukar nak balik lah aku.
1: Ya, selepas ini ya. Lepas tu kami depan baru pakai balik.
0: Baiklah, dan seperti biasa hari Khamis kita ada segmen ini.
2: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: setiap hari 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Nah, disuruh sama kamu kan harus sambung lagu itu.
2: Nah, sambatannya. Jadi sambatannya Andoi, Ba. Minggu ini kan minggu terakhir kan.
1: Itulah kan. Apapun, seperti biasa kita ada sediakan 3 lagu untuk wanita. Dan semestinya ada lagu ini.

0: bersama dengan Nadia. Salam untuk kekasih ya.
1: Sebab minggu lepas berhabis sudah menyanyi. Jadi
0: jangan gitu. Lagu ini juga. Are you ready, Kanor?
1: Okay.

0: Dia anak-anak macam yang sama-sama menjejak mimpi. Baik, kita juga ada lagu B2 Wanita Negara. Kita lagu ini jiwa. Dia tiba-tiba terus don. Baik, kita nonton lagu lelaki-lelaki juga. Bukan lelaki. Ini dia Aris Ariwatan, Kanon Go.
1: Kusimpan dulu.
0: Kita juga ada lagu Awin ini, Sayap Ilusi dan Wings.
1: Raja mulia,
0: akhirnya kau boleh sambung 4 nilah ya chorus. Itu dia. Dan juga lagu ini

0: kita pulang kan, Nol? Yeah. Kita boleh panggil kita pulang.
1: Lebih-lebih pula kita.
0: Jadi untuk anda yang mau test-test kan, vokalnya orang salah akan berpulang. Yeah. Kan? Kalau ada tengah menyanyi, pantang mendor. Jadi boleh telefon kami seperti biasa 6-8-5-6-8-6-7-1-1-8-5. Kita santai-santai pagi ni, okay?
1: Yeah,
0: dan sebentar lagi utama 9 pagi.
1: Dan terus kekal setia bersama kami.
0: Sarakan FM.
1: Bersamamu.

akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan di utama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan sara yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini, sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform media sosial yang telah dikenalpasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh dosa untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Merah Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direkacipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sendakan FM bersamamu.
2: Lagu terbaik menceriakan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sendakan FM.
4: Ivo, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih yang masih lagi terus layan FM 90.1 teman
5: setia anda. Jadi kepada anda yang bertugas tu, sama bertugas ya, bahagia selalu, senyum selalu.
4: Alhamdulillah.
5: Ya. Terima kasih juga kepada anda yang membeli siaran kami menerusi frekuensi 90.1 bersama langsung di RTM Klik. Ya. Di page rasmi Sendakan FM dan juga TikTok Sendakan FM.
4: Betul. Bila kan nak cakap bahagia selalu, sihat selalu, kita kena bahagia, kena ceria. Kenapa? Bangun saja kita masih dikurniakan nafas umur yang panjang, Kak Nur.
5: Betul ya. Kalau wanita lah, wanita bangun pagi saja, apa lepas mandi ni tengoklah muka di cermin ya. Tengok muka di cermin, sebab selepas tu kalau ada di rumah tu memang tiada masa. Jadi yes lah diri tu.
4: Ya, walaupun di rumah.
5: Walaupun
4: yes untuk
5: ya,
4: untuk sendiri, untuk suami kan.
5: Ya, yang masih single tu untuk diri
4: untuk
5: sendiri.
4: Untuk diri sendirilah.
5: Sebab kalau cakap pasal baju pari-pari, Kak Nur rasa diri pun ada baju pari-pari.
4: Baju pari-pari.
5: Ada yang sedap di badan.
4: Mak-mak betul kan?
5: Ya.
4: Orang Indonesia bilang daster.
5: Dia ada daster modi.
4: Masa saya ke negara jiran kan, memang itu yang saya pergi borong, bawa ke Sendakan.
5: Tak ada daster modi di rumah.
4: Tak ada pula.
5: Ada pula tapi bersih. Bersih pejama lah kan.
4: Kalau aku di rumah, aku memang suka pakai selalu pendek.
5: Oh, macam suan.
4: Di rumah, tapi di keluar rumah memang tidak akan pakai. Dululah masa remaja-remaja.
5: Teringat pula aku siwan.
4: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan kita di TikTok dulu. Kita sapa sana, Kak Nur.
5: Kita ada Dayang Kota Merudu. Terima kasih. Tika juga ada ya. Dan juga ramai bersama-sama kita ni.
4: Hai.
5: Ada. Oh, Shop Amoy.
4: Wow.
5: Kenal pun ni kan? Tu dia di dia lah.
4: Si Mai.
5: Ya, si Fizam ya. Kita ada si Fendi. Hadir. Ramai yang bersama-sama kita ni. Juga siapa ni? Siapa? Orang-orang yang beli kan?
4: Ada lagi yang di bawah ni, Kak Nur ya.
5: Antoni. Queen Taurus ada kan?
4: Kak Nur, macam si Shop ni, si Mai ni, dia ada di JB. 10 tahun dia dah berlaksanakan.
5: Oh ya, Kak.
4: 10 tahun dah balik sandakan.
5: Kenapa? Kenapa?
4: Dia berpindah ikut suami di sana bekerja. Queen pula di Klang. Kawan-kawan kita Syah dari Kota Kinabalu. Terima kasih bersama-sama kita untuk pagi ini. Kawan-kawan lain lagi, Maya, Benji Paras. Terima kasih.
5: Wah, terima kasih giftnya, hadiahnya ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
4: Ya.
5: Okey.
4: Baik.
5: Sekarang
4: kita ada segmen
6: ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Itu dia bilang Kak Nor, sambung lagu itu. Jadi Kak Nor, kita buka saja untuk pagi ni kan. Kalau ada kawan-kawan kita ingin membuat permintaan untuk
2: masukkan suara dorang kan di dorang.
1: Itulah dia, terima kasih rakan juru terbentuk kasih kita pagi ni. Dia sinyal bunga-bunga.
2: Ya. Untuk makluman, triple S hari ini.
1: Wow, kita ada Simon,
2: kita ada Sarina
1: dan juga Salma. Yang mana dipimpin, diketuai oleh Lin Won Fu.
2: Silas. Okay. Jadi sekarang ni, mana kartun-kartunnya?
1: Ya, itu dia. Dan seperti yang kita kongsikan untuk anda tadi, lepas itu kita akan terima panggilan daripada anda yang ingin membuat panggilan, di mana kita sediakan tiga lagu lelaki, tiga lagu perempuan untuk saya bersambung lagu. Okay?
2: Okay.
1: Ya, kita beri betul bersama dengan lagu ini, permintaan daripada Maya. Ini dia Shay, Sayang.
2: Sayang, apa khabar denganmu? Oh, gitu, dah boleh, wah.
1: Sayang,
2: bersamamu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan

0: Damelo, itu dia bersama dengan Dola. Selamat pagi kami sekarang ni bersama dengan anda untuk jam yang keempat. Dan juga Kudara merusi Facebook serta bersama langsung di Artim Klik dan juga di TikTok. Ya.
1: Pecah.
0: Baik, dan untuk anda selamat bertugas sekali lagi. Kak Nur ini diucapkan untuk anda semua dan kepada yang meraihkan ulang tahun hari ini.
1: Ya. Selamat.
0: Selamat ulang tahun sayang. Selamat ulang tahun
1: hari ini.
0: Baik, ini dia lagu-lagu yang kita sediakan untuk anda selagi yang untuk anda ingin mencubalah, kan Kak Nur?
1: Betul ya.
0: Kebetulan pula pagi-pagi sudah siap kerjanya semalam, dia nak cuba pula berkaraoke untuk pagi ini. Lagu untuk sambung lagu pagi ini untuk kategori wanita.

0: Kau boleh beli suara kau.
1: Boleh.
0: Transition kau punya suara tu kan. Yeah. Just voice pergi lah tu kan. Oh, head itulah voice tu.
1: Sebab kenapa tau? Di sebelah Kak Nur ada guru vokal.
0: Betul lah. Betul lah kau. Okay. Kita juga ada lagu ini.

0: daripada Tok T, Aku Cinta Padamu. Kamu boleh telefon kami pagi ini, siapa ingin mencuba untuk segmen sambung lagu. Kita akan mainkan sedikit dan anda sambung bahagian chorus.
1: Kejam kah kami? Kejam.
0: Kejam maksudnya kejam apa ni kak? Apa semua ni?
1: Sebab chorus dia dikasih.
0: Boleh kan? Kalau satu lagu tu bos tolong ikut uji bakat nanti. Kan kak? InsyaAllah ada uji bakat nanti.
1: Betapa aku cinta
0: kau. Okay, dan untuk kita lelaki kita ada lagu ini.

0: Yeah.
1: Lamunan
0: terhenti bukan lamunan silam.
1: Bukan ya.
0: Nasib tidak
1: disebut. Jangan.
0: Remaja Kota Raya, mau?
1: Sebagai remaja kota. Ada Awi, Said Ulusi dan juga Slam kembali terjalin ya. Hiburan untuk anda pagi yang nak. Cuba anda boleh terus kami lepasnya, okay?
0: Yeah.
1: Jom kita lain dulu sebuah lagu 70-80an bersama dengan Nak Dato Nasir Wahab.
0: Lagunya
1: ini dia. Gadis Bermata.
0: Nyanyi kita sama-sama sikit dulu.
1: Lagi ya? Dah aku hafal lah kak.
0: Dia punya depan sejak nanti. Kita ikut sama Dato Nasir.
1: Okay, coba.

0: Show long, huh?
1: Hai gadis manis bermata.
2: Bentar, cuma lo.
1: Lain terus ada yang

0: semua jalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli dan Bisa, Joy Shazri, Mansolo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: terbaik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Evo
1: masih bersama dengan Didi dan juga Kak Nur. Pagi ni Kak Nur. Kemarin kita punya konvoi kembara Jalur Gemilang telah pun selesai bersama-sama dengan masyarakat di sekitar kawasan Sandakan, Kak Nur, kan. Dan pagi ni saja mereka berada di Paitan. Lepas tu pula meneruskan konvoi mereka ke Terlupit.
2: Selepas itu kita akan kongsikan lagi dari masa ke masa, ya.
1: Ya, betul. Jangan lupa untuk terus semarakkan sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia dengan kibarkan Jalur Gemilang di kenderaan anda, di premis perniagaan anda. Kalau kalau tengok di kawasan taman perumahan dan di blok-blok PPRT itu meriahnya lain macam.
2: Kak Nur pun dengan abang sudah letakkan Jalur Gemilang, ya, Sabah dan juga Malaysia
1: di pintu rumah.
2: Lepas tu abang mau keluar sudah, kan, pintu. Kakak bilang, lain-lain jangan dulu, lain. Aduh, mau ayun dulu. Dah mulai berkedut.
1: Distrika lagi, bang. Itulah dia. Bukan apa, kita juga memandangnya, kan, Kak Nur. Baiklah, kita kongsi satu info ni ke anda.
2: Ya kan, panjang komat. Okey, kita kongsikan di mana Jabatan Pendidikan Daerah Terlupit Tongod akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani hari Sabtu, ya, 22 Ogos di Tapak Tamu Pekan Terlupit bermula 8 pagi hingga 5 petang, di mana ia dilaksanakan untuk memperkukuh penyampaian perkhidmatan pendidikan serta meningkatkan jaringan kerjasama antara warga pendidik, murid, ibu bapa, komuniti serta agensi kerajaan dan swasta selaras aspirasi Malaysia Madani. Jadi antara pengisian aktiviti sepanjang program tersebut termasuklah jom solat subuh madani, serapan rakyat bersama komuniti, senam robik madani, town hall pendidikan madani, selain pameran oleh pelbagai agensi, di mana karnival juga bakal menyaksikan penyampaian sumbangan serta penyerahan surat prakarsa peringkatan mutu sekolah bawah reformasi sekolah kepada 5 buah sekolah rendah dan 4 buah sekolah menengah.
1: Itu dia, ya. Dan untuk anda yang tengok memandu, terima kasih terus mendengarkan kami di kenderaan anda, kan, Kak Nur. Jangan monyok-monyok.
2: Ya, bang. Cuba tengok di cermin tu dulu. Kalau kita muka monyok tu macam mana?
1: Tu yang enggak, kadang-kadang cermin ni membantu juga sebenarnya. Sebelum kita keluar kenderaan, kan, tengok cermin dulu, adakah mata okey kah? Ada keluar kaki lipas kah? Pas mari hidung tu, kan?
2: Ada tukar di mata kau tu, kan, putih tu, kan? Sebab kalau kita selalu muram, kan, dahi kita ni, kan, akan bergaris tau.
1: Muram satu.
2: Cuba Didi sekarang ni.
1: Begini macam mana?
2: Belum ada garis. Sebab Didi suka happy,
1: Wow, langsung jadi garis.
2: Alhamdulillah, lebih separuh abad tak ada garis.
1: Mempengaruhi pula tu sebenarnya. Baik, jom kita lain dulu. Ini di Alfa Firamli. Saloma, anda sedang mendengar
2: Sandakan FM
1: bersamamu.

kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesa agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan

Sebelas Pagi.

0: 30 saat kita bersama untuk pagi ni Kak Nor ya. Aha. Dan terima kasih semua kawan-kawan yang telah pun mendengarkan kita untuk segmen Evo sejak pukul 6 pagi tadi.
1: Dan pastinya terima kasih ya, bukan saja menerusi frekuensi 90.1 tapi menerusi persembahan langsung di RTM Klik,
0: itu dia,
1: di FB dan juga TikTok ya.
0: Terima kasih Ponsiko, Maksukul semuanya ya. Dan selamat bertugas untuk hari ini. Semoga lancar semua urusan anda di luar sana. Pastikan sebelum keluar untuk berurusan tu, tanamkan niat, sembuh dipermudahkan urusan langkah kanan.
1: Ya, betul. Ya,
0: penting semua tu sebenarnya.
1: Sebenarnya apa-apa ni dari niat kita. Wow, ada pula sudah muka aku di situ kan.
0: Ada pula di situ.
1: Di FB. Jadi kita kasih anulangan jadi adil bang kan.
0: Dan doa lah ya. Itu yang sebaiknya, mengikut kepercayaan agama masing-masing.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Dan sebentar lagi, 11 pagi anda akan ditemani rakan tugas Abang Syaf dalam segmen Zoom 11 hingga 3 petang.
1: Tapi sebelum kita apa ni, war-warkan Zone Music, terima kasih juga buat penolong-penolong jurutera kita.
0: Triple S.
1: Ya, antaranya adalah
0: Simon Borhan.
1: Dan kedua,
0: kita ada Serena Harto.
1: Dan ketiga,
0: Salma Mansur.
1: Dan keempat, diketuai
0: Salma Mansur kan?
1: Kok ini bukan, Bang?
0: Salma Dimien, ya?
1: Dan diketuai oleh S juga.
0: Ya, Badran Durasi.
1: Bukan diketuai oleh pengurus.
0: Oh, Lumpur Silas.
1: Ya, S juga kan.
0: Daripada kami berdua, saya Didi.
1: Kak Nu.
0: Ya, jangan lupa sebelas pagi bersama Abang Syah. Petang ni pula bersama dengan DJ NY. Lain terus Zone Music, lebih music berbanding biasa. Assalamualaikum.
1: Selamat sejahtera.

bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

dengarkan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Sebelas pagi hingga tiga petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bersama dengan Abang Syaf di sini, apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Terima kasih Kak Nur dan Didi yang telah pun menceriakan Evo sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai 3 petang nanti menerusi segmen Zoom bertemankan penolong jurutera Saimin Burhan. Okey, untuk edisi hari ini, hari Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ha, kalau kita tengok cuaca pun geng, hui, punya mencerah. Alhamdulillah. Ha, dan kita harapkan cuaca yang baik ini akan berterusan hingga ke malam nanti. Ramai juga yang mau jogging petang. Siap pun mau jogging. Ha, kalau sempat main layang-layang lah terus. Okey? Apa-apa pun macam biasa geng. Kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Yes, hello, sekarang Fireman bersama dengan Abang Syap. Selamat pagi semua yang sedang bekerja. Selamat menjalankan tugas, yang bercuti. Selamat beristirahat. Okey, kawan-kawan, nah ini mau kongsi pasal indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan. Yang ini dikemas kini setakat pukul 9 pagi tadi. Iaitu di Sarawak, kalau kita tengok yang paling tinggi dicatatkan IPU di Serian dengan bacaan 187. Diikuti dengan Kuching 182 dan Seri Aman 174. Okey, ini di Sarawak. Tapi kalau kita tengok macam kita di Sandakan ni, dia keadaan dia kalau kita tengok macam ada jerebu-jerebu sikit kan. Tapi iyalah, kena dengan cuaca panas lagi, lain macam dia punya bahang. Kalau kamu berada di luar sekarang ni, kamu rasa juga tu macam mana keadaan dia kan. Jadi ini peringatan juga kepada semua yang berada di luar sana, kalau kamu berjalan di tengah panas, pastikan kamu gunakan payung. Kalau yang masih di rumah mau keluar, kamu pakai pakaian yang cerah, okay? Ataupun kalau mau keluar juga, pakai topi. Kalau nak mau pakai payung, pakai topi lah. Yang penting kena cukup minum air kosong sehari 8 gelas. Gitu. Hampir tak sampai dia punya ayat. Siap ni pandai-pandai lupa juga kadang. Jadi info berkenaan dengan indeks pencemaran udara IPU ni juga kami ada kongsikan di Facebook Sandakan FM. Okay, jom terus berhibur lagi bersama kami. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

bersama dengan Abang Syaf. Kawan-kawan yang memandu, hati-hati semua. Janganlah pandu laju-laju. Yang penting sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, geng. Antara intipati sidang media mingguan pada kemarin 19 Ogos oleh Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil selaku jurucakap kerajaan. Yang Syaf tertarik berkenaan dengan laman sosial Facebook, TikTok yang dikesan paling banyak jenayah penipuan dalam talian. Ini seperti yang kita tahu juga, sebelum ini ada banyak kes yang kita sudah dengar berkenaan dengan penipuan di media sosial. Yang memfokuskan di Facebook dan TikTok memang banyak juga. Jadi ini peringatan kepada semua juga, termasuk diri Syaf sendiri, agar kita sentiasa berwaspada dengan apa juga yang diiklankan di media sosial. Tak kiralah dia berkenaan dengan tawaran pekerjaankah ataupun mungkin sesuatu yang menarik minat kita untuk join sesuatu macam pelaburan dan sebagainya. Sebab apa di media sosial ni, geng, tidak semuanya betul. Itu yang kita kena sentiasa cek, sentiasa semak adakah ianya betul ataupun tidak. Kalau kamu ada rasa macam curiga di situ, kamu abaikan sejaklah. Mungkin ada lagi yang lebih baik yang kita boleh jumpa di luar sana, okay? Jadi sentiasa berhati-hati, terutamanya di media sosial. Sebagai pengguna, kita kena bijak, okay? Steady kamu orang semua. Baik, sekejap lagi kita ada rancangan tajaan untuk program Gegar Seri Semantan Sandakan, bersama dengan dua tetamu istimewa yang akan bersama dengan kita selepas ini. Dan Kak Nor akan bersama dengan kamu untuk rancangan tajaan selepas ini, okay? Nanti Syaf akan kembali bersama dengan kamu orang semua. Teruskan bersama kami, Layan Terus Senagara FM, bersamamu.

0: jenama anda bersama kami dengan mengiklankan di Sandakan FM pada kadar harga yang istimewa. Dapatkan maklumat lanjut dengan menghubungi Pegawai Pemasaran RTM Sandakan di talian 089-669-842 atau tinggalkan pesanan anda menerusi WhatsApp Sandakan FM di nombor 019-589-5858.
1: Boleh saya bantu?
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat sejahtera ya. Terima kasih kerana anda memilih siaran kami di Sandakan FM bersamamu. Menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM Klik. Dan kini kita bersama menerusi live FB Sandakan FM. Ada tetamu istimewa Kak Nur ya, orang yang sama pada hari kemarin. Dan hari ini bersama dengan Tuan Muhammad Zailan bin Hussein, pengarah pemasaran Sri Semantan. Lebih senang dipanggil dengan Bos Lan. Dan juga bersama dengan Tuan Luqman Hakimi ya, bin Nur Hazli Syam, pengurus pemasaran Sri Semantan, lebih senang dipanggil dengan Abang Mei. Jadi tanpa membuang masa ya, kita terus bersama dengan tetamu istimewa Kak Nur ya pada pagi ini bersama dengan

0: kehancuran program Gegar Seri Semantan sandakan ini.
1: Okey, baik. Terima kasih, Kanom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi ya. Baik, terutamanya kepada peminat sandakan FM. Okey, jadi pada pagi ini alhamdulillah kita sekali lagi ke udara, yang mana kita akan kongsikan berkaitan dengan Gegar Seri Semantan khususnya ya, yang akan berlaku di sandakan ini. Jadi untuk makluman semua ya, Emas Seri Semantan iaitu sebuah jenama atau organisasi yang bermula di Termulu, Pahang. Okey, lebih kurang setahun lepas bermula dengan begitu kerdil sekali ya. Okey, dan membesar pun dalam pelbagai ujian, namun dalam masa setahun ini alhamdulillah kedai Emas Seri Semantan merupakan satu jenama yang besar, di mana hampir 23 cawangan ya telah beroperasi dan akan dibuka lagi beberapa cawangan, iaitu di Wangsa Maju ya, bermula pada 22 dan 23, di Bahau Negeri Sembilan pada 12 dan 13 September, di Melaka juga ya pada 12 dan 13 September, di Miri Sarawak ya pada 19 dan 20 September, di Rauh Pahang pada 9 dan 20 September, dan juga di Lahad Datu ya. Betul. Jadi untuk makluman pendengar sekalian ya, sebenarnya bagi negeri Sabah ya, bagi negeri Sabah ni, kedai Emas Seri Semantan telah beroperasi di 3 lokasi utama. Iaitu yang pertamanya di Kota Kinabalu, okey, yang keduanya di Sandakan itu sendiri, dan yang ketiganya di Tawau.
2: Betul.
1: Dan yang keempat akan beroperasi, saya dah bagi tahu tadi, iaitu di Lahad Datu. Kemungkinan besar pada bulan 9 nantilah. InsyaAllah. Jadi untuk penganjuran ya, untuk penganjuran Gegar Seri Semantan, okey, 1.0 ini, di sandakan ini merupakan lokasi pilihan, pilihan yang mana saya jangkakan penganjuran ini bercura untuk mendekatkan lagi jenama Emas Seri Semantan ini kepada masyarakat setempat ya, iaitu menyediakan platform hiburan dan riadah untuk keluarga, di samping merancangkan lagi sosioekonomi penduduk sekitar. Saya bayangkan kehadiran mungkin boleh mencecah sehingga 15,000 ya untuk 3 hari. Okey, jadi di situ kita boleh nampakkan bagi mana-mana vendor yang menyertai, insya-Allah dia akan mendapat satu impak ekonomi yang besar lah, walaupun masa 3 hari. Kerana kita ada menyusun program-program yang khusus ya, penuh untuk 3 hari itu. Jadi itu untuk sepintas lalu berkaitan dengan Gegar Emas Seri Semantan lah, disanakan. Okay.
0: Dan itu apa ni, pengenalan mengenai Seri Semantan ya. Dan mengenai program yang diadakan ni, kita dah tahu ya selama 3 hari. Mungkin para pendengar yang baru saja mengikuti siaran kita pada kita kena nak tahu tarik-tarik yang bakal diadakan ni.
1: Tarik ya. Okey. Betul tu. Jadi program ini bakal berlangsung selama 3 hari, iaitu bermula pada 21, 22 dan 23 Ogos 2026, iaitu Jumaat Pelatu Ahad lah. Okey. Yang mana lokasinya sangat strategik dan mudah diakses, iaitu di tapak parkir sebelah Maidin. Okey, sandakan saya rasa semua orang tahulah kat tempat ni ya. Okey. Jadi kami menjemput semua masyarakat sekitar maupun yang lebih jauh datang untuk memeriahkan lagi lah program yang julung-julung kalinya diadakan di sandakan ini, iaitu melalui Gegar Emas Seri Semantan.
0: Okey, selama 3 hari bermula hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, ini jarang-jarang diadakan di sandakan ya, di mana konsert sepanjang 3 hari ini. Selalunya dalam 3 hari itu sehari saja.
1: Betul.
0: Tetapi ini 3 hari berturut-turut ya. Dan mungkin aktiviti-aktiviti yang menarik disediakan sepanjang 3 hari ini. Tapi sebelum tu kita berjerehat seketika. Boleh, untuk mendengar ya permintaan Abang Mi ni. Katanya Kak Nur boleh ke Gila Bayang? Jadi para pendengar di mana juga berada, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bersama dengan Boslan dan juga Abang Mi. Kita dengarkan lagu Gila Bayang.

0: panjang orang Sabah je kita masuk jadi orang Sabah.
1: Betul.
0: Seterusnya kita ada Izzat Lazim. Dan juga kumpulan, orang kata kumpulan rap yang pernah terkenal satu masa dahulu dan kini masih lagi ada dalam industri kita, masih lagi orang kata memberi nilai tambah yang baik pada industri kita, iaitu kumpulan Rafiz. Jadi itulah dia antara barisan artis yang kita ada. Dan apa, kenapa tadi Abim bagi tahu kepada Kak Noor dan juga semua pendengar pada malam terakhir adalah malam dia dinantikan ramai sebab sepanjang jadi itulah dia antara barisan artis yang kita ada. Dan apa, kenapa tadi Abim bagi tahu kepada Kak Noor dan juga semua pendengar pada malam terakhir adalah malam dia dinantikan ramai sebab sepanjang

0: syarat untuk kerana lelaki drone ni mudah saja.
1: Mudah saja.
0: Okey, yang pertamanya perlu install ataupun pasang aplikasi KESS, iaitu Kedai Emasi Semantan.
2: Betul.
0: Memang kita ada aplikasi tersendiri di Play Store. Okey, sebelum datang pun boleh install dahulu. Okey. Keduanya, pergi ke kemah dan buat pendaftaran ahli percuma saja.
2: Betul.
0: Okey, percuma iaitu ahli si Semantan Privilege Club. Dan di situ kena ingat ada 0.1 gram percuma dalam sistem itu, dalam aplikasi itu. Sangat bagus ya. 0.1 gram tu kalau sekarang ni hampir RM60 sudah tu. Ya, si Semantan bagikan e-goal di digital goal. Okey, seterusnya datang ke kemas sebelah lagi itu dapatkan t-shirt. Beli t-shirt Sabah FC X Emasi Semantan seperti yang kami pakai sekarang ni, tetapi version yang terkini lah.
1: Yang terkini.
0: Yang semalam kami pakai. Itu yang sangat cantik lagi ya.
2: Betul.
0: Baik. Jadi bila beli hanya RM30 saja, maka dapat satu tiket grand lucky draw ataupun lucky draw yang ada lah. Okey, baik. Kalau sekiranya beli dua t-shirt iaitu RM60, so akan dapat 3 tiket lucky draw.
2: Betul.
0: Itu yang kita tawarkan.
1: Okay.
0: Contohnya kalau beli RM90 ataupun 3 helai t-shirt. Okey, Sabah FC X Emasi Semantan. Maksudnya kita support terus Sabah FC ni sekarang. Iaitu boleh dapat sehingga 5 tiket lucky draw.
1: Oh, macam tu.
0: Maksudnya chance tu lagi tinggi lah.
2: Betul.
0: So baik. Jadi perlu diingat iaitu pada hari cabutan bertuah, iaitu pada hari terakhir, wajib pakai t-shirt. Salah satu syarat dia.
1: Oh, yeah.
0: Sebab kita nak lautan merah biru yang berlaku di Kekasih Semantan tu. Jadi begitu. Jadi hanya RM30, kita tak tahu kan tuah ayam nampak kat kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu.
2: Yeah.
0: Mungkin pada hari berkenaan, pada hari cabutan berkenaan, okey, warga Sandakan yang beli hanya satu t-shirt saja dapat satu tiket, mungkin boleh menang di situ ya.
1: Sebut nama ke nombor?
0: Di situ dah ada nama, nombor IC dan juga nombor telefon. Nombor siri tiket pun ada juga.
1: Jadi
0: kita akan buat pengesahan lah.
1: Jadi apabila diumumkan untuk grand prize tu,
0: mesti datang.
1: Mesti datang dan memakai t-shirt.
0: Mesti ada di sini pakai t-shirt.
1: Lepas
0: bawa
1: tu,
0: IC sekali lah.
1: Pemenangnya Nur Kisau.
0: Amin.
1: Okey. Padahal tahu rezeki kan.
0: Jadi saya rasa sudah jelas ya. Kita dah kudarakan berkaitan dengan syarat, termadan syarat untuk grand lucky draw lah. Wajib hadir ya. Wajib hadir pakai t-shirt sekali. Bawa tiket, bawa IC untuk pengesahan.
2: Betul.
0: Jadi maksudnya kita nak fair kepada semua yang hadir lah. Dia tak boleh lah ada kat rumah tak hadir tapi menang. Saya rasa itu tak fair lah.
2: Betul.
0: Jadi kita nak supaya masyarakat Sandakan ni kita boleh nampak berkumpul pada satu tempat yang cukup meriah sekali pada hari berkenaan ya. Okey, kan. Terima kasih.
1: Jadi cukup jelas ya di situ. Dan mungkin harapan ya, memandangkan masa mencemburui kita ni ya. Sebelum pukul 12 tengah hari ya.
0: Ya. Okay, harapan kita ya. Sebelum harapan tu, alhamdulillah saya ingin nyatakan di sini kita masih Semantan juga telah menaja ya. Sabah FC berjumlah 4 juta ya.
2: Betul.
0: Jadi pada 22 dan 24 insya-Allah kami akan buka mini booth yang mana di setiap perlawan nanti akan ada hadiah lah. Kita akan buat lucky draw.
2: Betul.
0: InsyaAllah dua motor skuter ya. Jadi sama juga, beli satu t-shirt dapat satu tiket, dua t-shirt dapat tiga tiket, tiga t-shirt dapat lima tiket. Jadi setiap pertandingan tu insyaAllah kami akan adakan di situ. Jadi pastikan peminat-peminat bola sepak Sabah FC daripada Sandakan ni juga turut datang ke KK untuk menyokong pasukan negeri ya, untuk Sabah FC. Jadi harapan kami akhir sekali ya, memenangkan masa cukup cemburu kita.
1: Boleh.
0: Kami harap ya agar warga Sandakan dapat hadir beramai-ramai menyokong dan memeriahkan ya Gegar Emasi Semantan yang julung kalinya diadakan ini.
2: Betul.
0: Okey, dan saya kira percaya program ini sangat-sangat meriah dengan tentatif aktiviti dan juga artis-artis yang kita bawakan khas daripada Semenanjung. Jadi ini adalah program untuk anda semua. Jumpa anda di tapak parkir sebelah Maidin Sandakan pada 21, 22 dan 23 Ogos. Lusa dah, saya ingat ya.
1: Ya,
0: besok
1: betul.
0: Dah 20 ya.
2: Esok dah.
0: Esok dah tarikh.
2: Oh,
0: hari ni dah 20 ya. Ah, besok sudah.
1: Rasa kalau begitu tinggal lama dekat sadakan lagi.
0: Okay. Jumpa kami di sana.
2: Jumpa kami di sana. Jumpa dah hadir semua. Yeah.
1: Tak apa, lebih kurang 2 minit lagi kita boleh bersembang-sembang. Mungkin fokus utama adalah hadiah sebenarnya. Apa-apa penganjurannya, hadiah merupakan fokus utama yang

0: perlu diketahui oleh pendengar dan juga masyarakat di Sandakan ini.
1: Betul.
0: Mungkin boleh diulang sekali lagi mengenai tiket bertuah untuk grand prize ini.
1: Okay,
0: sebab terngiang-ngiang di telinga Kak Nor ni. Ulanglah balik tu.
1: Untuk grand lucky draw itu sebuah kereta 4x4 ya. Okey, 4x4 yang penting 4x4 itu ya.
0: Okey.
1: Dan terma dan syaratnya pertama adalah perlu install ataupun pasang aplikasi ataupun download aplikasi KESS di Play Store lah bagi Android.
2: Betul.
1: Kalau yang Apple tu mungkin buat registration nantilah dengan menggunakan link. Yang keduanya daftar percuma saja ya.
2: Betul.
1: Ingat, daftar percuma saja ahli semantan Semantan Privilege Club SSPC ya. Yang mana walaupun daftar percuma dapat 0.1 gram e-gold. Okey, e-gold dekat situ. Baik, yang ketiganya mudah saja, beli satu t-shirt untuk satu tiket lucky draw. Jadi lucky draw ni bukan sekadar grand lucky draw, dia ada lagi beberapa hadiah lucky draw. Maka semuanya layak lah. Okey, kalau satu t-shirt dapat satu tiket, kalau dua t-shirt harga RM60 saja. T-shirt ni kalau nombor price dia dekat RM50 sebenarnya.
0: Yalah, nampak kualiti tu ya.
1: Sediakan. Tapi ni kita bagi something lah untuk masyarakat atau warga Sandakan ya. Kalau dua tiket RM60 dapat tiga ya, dapat tiga tiga tiket lagi tu, maka chances tu lebih tinggi lah. Kalau RM90 untuk tiga tiket, maka boleh dapat lima tiket. Okay, lima tiket ya. Jadi untuk makluman juga, sebenarnya sebelum kami bergerak di Sandakan ni untuk Gegar Masjid Semata, kami juga menjadi sponsor utama untuk Carnival Momo Gold pada Momo Gold Carnival, iaitu orang asal Sabah, pada 13 dan 15, dan cukup-cukup meriah. Cukup-cukup meriah. Dan feedback-feedback boleh datang ke media sosial Masjid Semantan sebagaimana feedback daripada sana. Dan kami telah lakarkan satu sejarah untuk kumpulkan warga-warga Kota Merudu begitu ramai sekali. Masa 3 hari hampir 10,000
2: orang pengunjung.
0: Okey, kita mengharapkan ya, di sadakan ini akan menggegarkan lagi ya. InsyaAllah dengan artis jemputan yang begitu hebat ya di tanah air. Jadi cuba terima kasih buat Tuan Muhammad Zailan Hussein, pengarah pemasaran Sri Semantan atau lebih senang dipanggil dengan Bos Lan. Dan juga ini macam anak Kak Nor dah. Seusia anak Kak Nor ni. Tuan Luqman Hakimi Nur Hazli Syam, pengurus pemasaran Sri Semantan atau lebih senang dipanggil dengan Abang Mei. Terima kasih. Secara peribadi Kak Nor doakan ya, semoga dipermudahkan segala urusannya dan dapat respon yang positif daripada masyarakat Sandakan. Dan kita bersama lagi insyaAllah di lain kesempatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bye-bye.
0: Ya, sebentar lagi anda akan ditemani oleh Abang Syaf ya. Sampai di sini dulu Kak Nur bersama-sama anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat sejahtera.
3: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sandakan FM bersamamu.
4: Bersamamu di Sandakan FM. Dengar variasi lagu yang memang padu.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Ha, itulah tadi rancangan tajaan untuk hari ini kami bawakan dari Sanakan FM bersama dengan Kak Nor. Terima kasih Kak Nor. Dan Syaf akan terus bersama dengan kamu sehingga pukul 3 petang.

Nanti ha, kawan-kawan semua sudah masuk zon tengah hari ini. Adakah yang baru bangun? Woi nah geng, matahari atas kepala so ini. Ha, kita faham juga ada juga kawan-kawan kita yang baru balik kerja tadi pagi kan. Maklumlah ada yang kerja shift malam. Ha, jadi sebelah pagi ni dia ambil masa untuk berehat kan. Ha, tengah hari baru bangun. Ha, pergilah bersihkan diri dulu, mandi. Ha, lepas tu dah dah sarapan so ini kan, makan tengah hari so ini kan. Ha, pergi makan dan beristirahatlah. Luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Okey, baiklah kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar. Sebentar lagi 12.14 minit tengah hari masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas saudaranya muslim ada 6 perkara. Para sahabat bertanya, apa sahaja hal tersebut wahai Rasulullah? Baginda menjawab, di antaranya, jika berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, berjabat tangan ketika berjumpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari dua orang muslim yang saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan, maka akan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berdua berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, tersenyum tatkala berjumpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika dua orang muslim saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan dan saling tersenyum dengan saling mencintai dan menasihati, maka gugurlah dosa-dosa mereka berdua di antara keduanya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan perkongsian ini menambahkan lagi kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

kepada muslimin dan muslimat sekalian, dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.26 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Geng, sedar tak sedar, dah lama lagi kita akan sambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos dan seterusnya Hari Malaysia pada 16 September nanti. Ha, jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Baik, ada satu petikan kata daripada Facebook Public Health Malaysia. Kita selalu fikir produktif bermaksud penuh. Kalender penuh, kepala kita penuh, hari pun rasa penuh. Padahal hidup kita yang sihat ni kadang perlukan sedikit ruang kosong. Ruang untuk berfikir, bernafas dan pulang sebagai manusia, bukannya sebagai mesin. Sama-sama kita renungkan, teruskan bersama kami. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Yes, hello Skin Empire, mau bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua. Ha, yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Pelan-pelan kau makan lah, sediakan air kosong di siring. Malah tahu kan, kebangkalan, nah, kurang-kurang pun ada air kosong kan. Baik, pastinya sanakan pada minggu ini agak sibuk juga dengan pelbagai aktiviti. Antaranya Sekolah Kebangsaan Mawar Sanakan akan menganjurkan Madani Awareness Uniform Unit Camp bermula esok sampai hari Sabtu 21 dan 22 Ogos di sekolah berkenaan. Ia dilaksana bagi memupuk nilai-nilai murni seperti kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan dalam kalangan peserta semasa menjalankan aktiviti kokurikulum. Jadi selain membina kepimpinan dan disiplin diri, melatih peserta untuk menjadi pemimpin yang berdisiplin, berakhlak, berdedikasi dan bertanggungjawab. Dan antara pengisian, kita ada perkhemahan, termasuklah aktiviti pertolongan cemas, titah malam pahlawan, senam aerobik pun ada, kawat kaki dan ikhtiar hidup. Jadi maklumat lanjut, boleh menghubungi Puan Rosnani Kim Suan di talian 012-863-8009. Dan sekejap lagi, Syaf mau kasih kongsi pula pasal kem pemimpin Madani untuk sekolah SMK Batu Sapi selepas ini. Okey, teruskan bersama kami lain. Yang terus Sanakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanakan FM bersamamu.
3: Terima kasih yang lu jauh di sana. Anda mendengarkan melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
4: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
5: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos Sanakan FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
7: Okey, dan antar saja ke talent water Sanakan FM 0-9-5-8-9-5-8-5-8.
8: Well, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Click.
2: Banyak lagi kita akan jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
1: Sanakan FM bersamamu.

0: Baik, terima kasih semua. Terus bersama kami di Sanagal FM Bersamamu. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf. Ha, kawan-kawan semua mungkin sekarang ni tengah sibuk kan. Ada yang keluar pergi ambil anak balik sekolah. Ada juga yang berurusan dan sebagainya. Semoga dipermudah segala urusan kita semua. Okey, baik. Satu lagi program yang akan berlangsung minggu ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi Sandakan mengadakan kem pemimpin madani. Okey, bermula esok dan juga pada hari Sabtu, merupakan hari yang terakhir, 21 dan 22 Ogos di SMK Batu Sapi Sandakan. Kem ini bertujuan membina sasia dan jati diri madani pelajar berteraskan 6 teras Malaysia Madani, iaitu kemampanan, kesejahteraan, hormat, keyakinan dan ihsan dalam memimpin organisasi sekolah. Dan ia juga bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dan pengurusan pemimpin muda, menguasai teknik komunikasi berkesan, pengurusan masa dan penyelesaian masalah secara kritikal serta kreatif. Itu antara yang berlangsung minggu ini. Ada juga program lain yang akan berlangsung, nanti Syaf akan kongsikan juga dari masa ke semasa. Baik, sekejap lagi kita ada utama satu tengah hari. Nanti kita jumpa di jam yang ketiga, pastinya bersama kami Zoom 11.3 Sanagan FM Bersamamu.
1: Piar Piar Dosti. वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं. सिंपल.
2: Istimewa hujung minggu di Sanagan FM dengan rancangan Namaste Bollywood. Pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sanagan FM Bersamamu.

0: berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aeroangkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDN, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan membolehkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aeroangkasa bernilai tinggi.
1: Apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara. Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh, BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta Menteri Kerajaan Tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu, Muhammad Shahabuddin, Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan Seri Dua Sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

0: wait to get what I got on this dead little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Terima kasih terus dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itulah tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Ayo semua, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026. Tema dia Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, ada satu berita terkini. Dua lelaki masing-masing dijatuhi hukuman penjara di penjara Tawau selepas gagal membayar denda RM20,000 kerana memiliki petrol sebagai barang kawalan tanpa permit. Di mana mahkamah menerima pengakuan bersalah mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan 3-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Dalam kes pertama, denda atau penjara 12 bulan jika gagal bayar, di mana 1,900 liter petrol disita, dijual dan hasil diserahkan kerajaan. Dalam kes yang kedua pula, lelaki tanpa dokumen pengenalan dikenakan denda atau penjara 8 bulan, di mana 900 liter petrol disita, dijual, dirujuk imigresen selepas hukuman. Dan KPDN Cawangan Sempurna akan mempergiat penguatkuasaan dan mengambil tindakan tegas terhadap penyalahgunaan barang kawalan bersubsidi. Ya, okay? Jadi kalau kamu mau dapatkan lebih banyak berita-berita terkini macam yang Syaf kongsi tadi, boleh dapatkan menerusi laman sesawang berita RTM. Sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 1.30 minit tengah hari, dan selepas itu Syaf akan kembali dengan kamu orang. Ada lagi info Syaf akan kongsikan selepas ini. Teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Reformasi kerana birokrasi RKB terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam negeri. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Zainuddin Aman berkata, ketika merasmikan program perkongsian RKB bersama Setiausaha Tetap, SUT, Ketua Jabatan dan Pengurus Sumber Manusia di Kota Kinabalu. Program itu menjadi platform perkongsian dan perbincangan bagi menambah baik proses kerja serta mengurangkan kerenah birokrasi dalam perkhidmatan awam negeri. Penglibatan SUT, Ketua Jabatan dan Pengurus Sumber Manusia turut mencerminkan komitmen kepimpinan perkhidmatan awam untuk memastikan agenda reformasi diterjemahkan di peringkat kementerian, jabatan dan agensi. Inisiatif itu diharap dapat meningkatkan kesedaran warga perkhidmatan awam terhadap kepentingan reformasi secara berterusan, sekaligus mewujudkan perkhidmatan lebih responsif, tangkas dan berorientasikan rakyat. Usaha memperkasa industri seni persembahan tempatan terus diperhebat menerusi penganjuran Festival Teater Zon Sabah 2026. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, Marina Abu Bakar berkata, penganjuran program itu bagi memastikan seni teater terus berkembang sebagai wadah menyampaikan suara, budaya dan identiti masyarakat Borneo, sekaligus membantu menghidupkan semula seni teater di Sabah selepas terkesan akibat pandemi COVID-19. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM dalam Malam Anugerah Festival Teater Zon Sabah di Kota Kinabalu. Festival anjuran Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC yang menghimpunkan kumpulan teater dari seluruh Sabah turut menjadi platform mencukil bakat baharu dalam bidang lakonan, pengarahan dan penulisan skrip. Sementara itu, dalam majlis sama, Vox Vibe Production dari Sekolah Seni Malaysia Sabah dinobatkan Anugerah Festival Teater Zon Sabah 2026 sekaligus akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan dijangka tahun depan. Pengarahnya Hasnia Bakri berkata, kejayaan tersebut merupakan hasil usaha murid, guru dan alumni yang bekerja keras mempersembahkan pementasan teater. Menurut beliau, pihaknya akan mendapatkan pandangan pakar teater sebagai persediaan memperkemas mutu persembahan sebelum mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan. Karya Selagi Bulan Masih Indah menjadi pilihan untuk dipersembahkan dalam Festival Teater Kebangsaan berkenaan dengan mengetengahkan isu pengeboman ikan di Semporna. Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabah menduduki tangga ke-7 carta keseluruhan dengan kutipan 12 pingat emas, 10 perak dan 10 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 32 pingat setakat 7 pagi tadi. 53 pingat emas di pertandingan hari ini dengan kontinjen Sabah menyenaraikan prospek utama menerusi acara memanah dan olahraga. Dalam acara memanah, Evan Rich Chong Shi Wei dan Chuk Chen Xing dijadual beraksi dalam pusingan penyingkiran recurve bermula pukul 5.30 petang, manakala cabaran olahraga menyaksikan Syed Ali Syed Ahmad dalam acara lempar cakera lelaki dijadual bermula pukul 3 petang. Atlet Sabah turut beraksi dalam renang, angkat berat dan gimnastik artistik selain beberapa acara berpasukan. Bagi acara olahraga selain lempar cakera, atlet Sabah turut beraksi dalam lompat kijang 800 meter, 5000 meter serta acara 4x400 meter lelaki dan wanita. Sekian berita tadi disuntik

Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Terima kasih terus stream Sarangan FM walau di mana jua menerusi aplikasi RTM Click. Ah, kawan-kawan semua yang memandu mungkin sekarang ni dalam perjalanan pergi tempat kerja. Ah, tadi kan waktu rehat. Nah, sekarang ni pergi tempat kerja, mau sambung kerja, ada yang balik pukul 4:30 nanti, pukul 5, pukul 6. Okey, semoga lancar segala urusan kita hari ini. Baik, ada lagi satu info program yang akan berlangsung hujung minggu ini di mana Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Sandakan 22 Ogos ini, iaitu pada hari Sabtu di Sejati Walk Batu 7 Sandakan. Program ini bermula pukul 6:30 pagi dengan acara Senam Robik Keluarga Madani. Dan terus diadakan juga acara Bual Bicara, Persembahan Bakat Bicara Nadi, Persembahan Khas Musical, selain Persembahan Bakat oleh pelajar-pelajar sekolah dari daerah Sandakan. Jadi orang ramai di sekitar daerah Sandakan dijemput hadir beramai-ramai memeriahkan Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Sandakan hari Sabtu ini. Okey, jom kita terus berhibur lagi bersama kami, layan terus Sandakan FM bersamamu.

negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

Negara Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

0: lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM. Bersamamu.

Yes, hello, Skin Fire mu bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari, kawan-kawan. Ha, selamat meneruskan tugas yang sedang bekerja. Jangan balik-balik tengok jam. Ha, sampai masa pulang kerja juga tu kan. Baik, ada lagi program yang berlangsung hujung minggu ini. Jabatan Pendidikan Daerah Telupit Tongod akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani. Okey, hari Sabtu ini 22 Ogos di Tapak Tamu Pekan Telupit bermula 8 pagi sampai 5 petang. Ha, Karnival ini dilaksana bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan pendidikan serta meningkatkan jaringan kerjasama antara warga pendidikan, murid, ibu bapa dan komuniti serta agensi kerajaan dan swasta selaras aspirasi Malaysia Madani. Dan antara pengisian aktiviti sepanjang Karnival berlangsung termasuklah Jom Solat Subuh Madani, Sarapan Rakyat bersama Komuniti, Senam Aerobik Madani, Town Hall Pendidikan Madani selain pameran oleh pelbagai agensi. Ha, dan pastinya Karnival juga bakal menyaksikan penyampaian sumbangan serta penyerahan surat prakarsa peningkatan mutu sekolah bawah reformasi sekolah kepada 5 buah sekolah rendah dan 4 buah sekolah menengah. Okey, ada lagi program yang berlangsung hujung minggu ini, Seminar Keluarga Hebat. Selepas ini Syafa kasih kongsi. Layan terus Salam Kedai FM bersama.

Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf yang sambut hari jadi hari ini 20 Ogos 2026. Ha, selamat hari jadi dadjadet. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, dan Syaf doakan apa yang kamu impikan selama ni akan tercapai, okey? Baik, ada lagi satu program yang akan berlangsung hujung minggu ini di mana Pertubuhan Ikatan Muslimin Malaysia ISMA Cawangan Sandakan dengan kerjasama ATEC JTM Sandakan akan menganjurkan seminar keluarga hebat Sabtu ini 22 Ogos di Dewan Kuliah ATEC JTM Sandakan. Nah, di mana seminar yang bermula pukul 8 pagi dan berakhir pukul 2 petang ini dilaksana bagi memberikan pendedahan dan pengisian kepada masyarakat dalam usaha membina keluarga yang kukuh, harmoni dan sejahtera berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkongsian disampaikan merangkumi aspek peranan setiap ahli keluarga, komunikasi, pengurusan emosi serta pendidikan anak-anak selain memupuk kesedaran tentang kepentingan membentuk keluarga yang inklusif, berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran semasa. Jadi maklumat lanjut mengenai seminar ini boleh berhubung dengan Wan Nurul Nadiah di talian 011-1064-5586. Baiklah, sampai di sini dulu Syaf kasih kawan kamu. Agak sibuk juga aktiviti yang berlangsung hujung minggu ini. Kita doakan semoga dipermudahkan semuanya, okey? Jangan ke mana-mana, jangan ubah frekuensi kamu sebab selepas ini DJ NY akan kasih kawan kamu menerusi segmen santai 3 petang hingga 7 malam. Dan apa yang bestnya petang nanti, kita ada slot wal bicara dialog di 4 pukul 4 petang. Dan pastinya juga lagu-lagu hiburan menerusi lagu berganda 5.20 minit petang nanti, okey? Dan banyak lagi info kami akan kongsikan dari masa ke semasa. Jangan lupa dengarkan petang nanti menerusi segmen santai sampai pukul 7 malam habis siaran. Steady keberang semua. Terima kasih menolong jurutera Samin Burhan dan juga Saziri Ibin. InsyaAllah geng, tiada halangan besok kita jumpa menerusi segmen Evo bersama dengan geng Agai. Okey, jaga diri semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Stana Kedai FM sebagai teman anda di mana pun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor K. Yusof, DJ NY di Konti Stana FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Stana Kedai FM bersamamu.
1: Bersama Was Music yang lebih padu, santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Dan Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang terus istiqamah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga terus istiqamah memikul tanggungjawab dengan amanah dan jujur dan benar kepada sesiapa sahaja ataupun

0: dan keutamaan. Hatta adat orang Melayu sendiri sudah sebati dengan Islam dan sudah menjadi budaya masyarakat kita tanpa mengira bangsa dan agama. Mengucap salam atau sapaan dengan perkataan yang baik-baik diiringi dengan senyuman dan berjabat tangan. Apabila bertemu di jalan, di tempat kerja, di masjid, di tempat kahwin atau tempat keramaian dan di mana-mana sahaja, tiga perkara ini iaitu salam, senyum, berjabat tangan biasa diamalkan. Menjadi tanda kemesraan, kebahagiaan dan keamanan di kalangan masyarakat tersebut. Sila pendengar yang mulia, tahukah amalan dan perbuatan tersebut perkara yang sangat diambil berat dan dipandang mulia oleh agama Islam dan menjamin keselamatan masyarakat berbilang bangsa dan kaum? Yang pertama, memulai perjumpaan dengan mengucap salam. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas saudaranya muslim ada 6 perkara. Para sahabat bertanya, apa sahaja hal tersebut wahai Rasulullah? Baginda menjawab, di antaranya, jika berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, berjabat tangan ketika berjumpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari dua orang muslim yang saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan, maka akan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berdua berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, tersenyum tatkala berjumpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika dua orang muslim saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan dan saling tersenyum dengan saling mencintai dan menasihati, maka gugurlah dosa-dosa mereka berdua di antara keduanya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan perkongsian ini menambahkan lagi kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

saja. Habis

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adam.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring penangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
10: Baik, terus kekal bersama kami tentunya di Sanakan FM bersamamu. Kita kongsikan dulu di mana Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi Sandakan ya mengadakan kem Pemimpin Madani 2026 pada 21 dan juga 22 Ogos ini di SMK Batu Sapi Sandakan, di mana kem ini bertujuan membina sasiah dan jati diri madani pelajar berteraskan 6 teras Malaysia Madani, dan ia juga bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dan pengurusan pemimpin muda dalam menguasai teknik komunikasi berkesan, pengurusan masa dan juga seterusnya penyelesaian masalah secara kritikal serta kreatif. Itu dia bersama kami terus berkongsi informasi Sanakan FM bersamamu.
11: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer, akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Baik, assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM Bersama Muda. Seperti yang diwawarkan kepada anda, kita akan bersama mesti dialog D4 untuk petang Khamis hari ini 20 Ogos 2026, bersama dengan saya DJ NY, dan tetamu saya sudah pun bersedia awal di konti Sandakan FM Bersamamu petang ini. Ada yang menarik akan kita kongsikan bersama dengan anda mesti dialog D4, kerana hujung minggu ini, hari Sabtu, ada program besar yang akan kita bawakan ke Sandakan, ya. Di Sandakan ini akan berlangsung. Okey, jadi terus saja kita bersama dengan tetamu kita melalui dialog D4 untuk petang ini, bersama dengan Encik Jeffrey Nicholas. Okey, merupakan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan PPD Sandakan. Selamat datang ke konti, Encik Jeffrey.
2: Terima kasih DJ NY. Assalamualaikum.
1: Okey, sihat ya petang ni.
2: Alhamdulillah.
1: Itulah awal lagi ceria petang ni. Sempat jugalah bersembang-sembang bersama dengan Cik Jeffrey kita. Okey, Cik Jeffrey, ya, untuk yang pertama ini kita ada satu program yang cukup besar juga, ya.
2: Ya, betul.
1: Iaitu program Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan yang akan berlangsung Sabtu nanti.
2: Betul.
1: Wow, hebat. Okey, jadi untuk yang pertama ni, mungkin Cik Jeffrey boleh kongsikanlah kepada warga Sandakan tentang program yang akan berlangsung hari Sabtu nanti. Silakan.
2: Okey, baik. Okey, Karnival Pendidikan Madani, PPD Sandakan ini julung-julung kalinya dibuat di Sandakan untuk Karnival Pendidikan Madani. Tapi sebelum ini, PPD Sandakan telah membuat Hari Terbuka PPD Sandakan.
1: Ya.
2: Jadi dia ni dimasukkan Karnival Pendidikan Madani di dalam hari terbuka itu untuk tujuan utamanya ialah untuk Kementerian Pendidikan Malaysia ni bersama dengan rakyat. Bersama dengan rakyat.
1: Okey. Itu program yang akan dilaksanakan, ya, iaitu Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan, ya. Okey, pasti banyak sebenarnya acara yang akan berlangsung nanti akan dikupas oleh Encik Jeffrey. Okey, dan kita mau tahu juga tentang tema Sehari Bersama Rakyat, okey, yang dipilih untuk kali ini, dan mungkin Encik Jeffrey boleh kongsikan objektif utama program ini.
2: Baik, objektif utama program ini, kita ada 3 objektif utama. Itu memperkenalkan dan juga menyebarkan hasrat KPM dari segi pendidikan ni kepada masyarakat. Untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat sampai apakah hasrat KPM itu kepada semualah ibu bapa, termasuklah juga semua lapisan masyarakat, di mana KPM ini sebenarnya telah merancang dan menyediakan satu rancangan yang sangat bagus untuk di dalam pendidikan kita. Jadi hasratnya yang pertama itulah untuk memastikan semua masyarakat faham. Yang kedua ialah kita melibatkan, PPD Sandakan ini melibatkan sekali dengan masyarakat, di mana kita memberikan perkhidmatan pendidikan kepada masyarakat, di mana di dalam karnival itu nanti pengisiannya ialah kita ni berjumpa dengan rakyat. Jadi
1: dengan
2: ada
1: masyarakat.
2: Soalan masyarakat. Jadi apabila ada pertanyaan, di situlah platform yang sangat baik berbanding datang ke pejabat.
1: Betul.
2: Tetapi bolehlah datang ke karnival itu sambil-sambil kita melihat kelebihan sekolah-sekolah yang ada di Sandakan.
1: Boleh datang sendiri berjumpa dengan pegawai-pegawai, kan? Bersemuka. Mungkin sebelum ni ada sebarang kemusykilan, kan, masih tertanya-tanya, boleh datang terus kan pada hari tersebut. Okey, jadi mungkin kita mau tahu jugalah dari segi mungkin ialah aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung mungkin dari pagi, boleh kita kongsikan?
2: Okey. Jadi aktiviti yang pertama berlangsung itu bermula dari subuh lagi.
1: Ya, itulah.
2: Dari subuh. Subuh kita ada subuh madani yang akan diadakan di SMK Tunjuhar.
1: Ya.
2: Jadi semua dijemput jika ada berkelapangan, dijemput ke sana untuk solat bersama-sama dan juga kita ada kuliah subuh. Kuliah subuh yang akan ada di sana.
1: Aha, itu seawal pagi ya.
2: Seawal pagi.
1: Jadi
2: seawal 6:30 pagi, lokasinya di Sejati Walk. Kita ada senam aerobik. Bukan sahaja untuk dalaman, tapi untuk kesihatan pun kita sediakan juga. Jadi jam 6:30 pagi itu pun semua dijemput. Semua dijemput untuk bersenam aerobik bersama-sama sebelum acara kita yang seterusnya.
1: Okey, jadi awal pagi kena gerak sudah ke Sejati Walk untuk acara subuh tadi dan juga senam aerobik ya.
2: Betul.
1: Boleh dapat lagi parking awal-awal
2: ya,
1: kan.
2: Betul.
1: Pasti yang meriah program hujung minggu nanti iaitu hari Sabtu nanti. Okey, untuk acara yang seterusnya mungkin selepas senam aerobik 8:30 pagi rasanya ada slot ya.
2: Ya, selepas 8:30 pagi tu kita akan ada slot kita membuka tapak pameran lah. Kita sudah membuka tapak pameran di mana akan ada pameran-pameran yang akan bermula di situ. Dan jam 8:30 pagi kita ada satu slot bual bicara. Jadi slot bual bicara ini di sinilah slot di mana semua matlamat hasrat KPM di dalam di dalam pendidikan ini dibicarakan di situ. Dan akhirnya orang ramai bolehlah bertanya mengumpulkan sekolahan jika ingin tahu. Dan di situ jugalah kita ambil peluang di dalam intipatinya ialah kita bercerita pasal RPM iaitu Rancangan Pendidikan Malaysia 2020-2026-2035. Dalam slot itu juga slot itu juga kita membicarakan tentang sekolah selamat. Saya rasa ramai yang ingin tahu bagaimana Kementerian Pendidikan Malaysia ni juga menangani supaya sekolah itu sekolah selamat.
1: Ya, itu dia penting untuk masyarakat di luar sana, terutama sekali ibu bapa ya, Encik Jeffrey. Okey, jadi nanti kita akan kongsi, kita akan sambung lagi antara pengisian yang berlangsung hari Sabtu nanti. Okey, sempena satu program yang cukup besar dilaksanakan di Sandakan ini, iaitu Karnival dan juga Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka PPD Sandakan. Ya, bersama dengan Encik Jeffrey di caller sebentar saja lagi. Kami akan kembali bersama dengan anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu dan terus layan Sakan FM bersamamu.
3: Petang-petang gini kita chill-chill saja. Habis kerja

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Kamis, pukul 4 petang. Dialog di empat. Dialog di empat. Di Sarangan FM bersamamu.
1: Okey, kembali bersama kami melalui dialog D4 Sarangan FM bersamamu. Terus menyaksikan kami juga live bersama anda di Facebook rasmi Sarangan FM bersamamu untuk petang Khamis hari ini 20 Ogos 2026, dan tetamu saya sentiasa bersiap sedia petang ini bersama dengan Encik Jeffrey Nicholas, merupakan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan PPD Sandakan. Ya, terima kasih Encik Jeffrey masih bersama kami.
2: Terima kasih DJ.
1: Itu dia, dapat kita lihat pemandangan di luar konti ya. Encik Jeffrey ni pertama kali sebenarnya datang ke konti kan?
2: Ya, betul.
1: Walaupun kita satu bangunan, tapi ini sebenarnya pertama kali bersama dengan Encik Jeffrey di konti Sarangan FM, ditemani Encik Victor ya.
2: Ya, betul.
1: Wow, okay. Baik, untuk program yang berlangsung hari Sabtu ini, iaitu Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka PPD Sandakan 2026, sehari bersama rakyat ya, dari pagi sampailah ke malam. Okey, jadi kami mau tahu juga antara pengisian-pengisian yang berlangsung. Kalau tadi awal subuh telah pun kita kongsikan, dan untuk acara-acara yang seterusnya sehinggalah ke malam nanti, Encik Jeffrey, silakan.
2: Okey, saya sambung ya.
1: Yeah.
2: Selepas saja bicara bual bicara, kita ada satu majlis nadi, kita panggil nadi,
1: okay.
2: Di mana nadi ini kan akan disampaikan oleh Encik Henry Kenneth Lawrence ya, dari JPNS, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Dia akan bercerita pasal nadi negara, di mana iaitu berpusatkan kepada guru, di mana nadi negara itu ialah penggerak utama yang mencorak masa hadapan.
1: Jadi
2: tidak akan ada satu slot yang itu. Tapi selain daripada itu juga, kita ada pameran-pameran yang dijalankan oleh sekolah. Pameran yang akan dijalankan di sekolah, di mana sekolah-sekolah yang menyertai ini, dia akan menunjukkan kebitaraan sekolah masing-masing.
1: Wow, berapa buah sekolah tu agaknya?
2: Kita ada 20.
1: Wow, okey.
2: Kita ada 20. Kita ada 20 tapak pameran disediakan untuk mereka.
1: Okey.
2: Dan mereka akan mempersembahkan semua hasil kerja murid. Ada juga yang hasil kerja inovasi guru.
1: Okey.
2: Akan di-share bersama dengan masyarakat di luar sana. Ya, ini penting.
1: Ya,
2: ini penting kerana masyarakat di luar ni dia tidak nampak apa yang berlaku dalam sekolah.
1: Betul.
2: Jadi kami bawa apa yang ada di dalam sekolah itu di luar supaya masyarakat boleh melihat
1: sendiri.
2: Ya, betul. Di samping itu juga akan ada persembahan-persembahan daripada sekolah juga yang akan berada di pentas, di mana saya rasa ini pun jangan dilepaskan peluang.
1: Betul.
2: Untuk dilihat oleh masyarakat lah. Kadang-kadang acara-acara yang dibuat itu kebanyakannya acara tertutup.
1: Betul.
2: Kali ini kita buka juga kepada masyarakat. Jadi dan saya rangkumkan jugalah selepas itu, petang itu kita berehat sebentar untuk kita memberi luang untuk set up malam gitu. Kita akan ada
1: acara
2: musical khas daripada Sekolah Seni Malaysia, SMK Elopora. Yang ini kita start bermula daripada jam 8 malam hingga 10 malam non-stop. Yang ini tidak ada berhenti. Mereka akan mempersembahkan bakat-bakat mereka ini yang bertaraf kebangsaan.
1: Betul.
2: Dan juga antarabangsa.
1: Mereka pun banyak sebenarnya mencipta kejayaan ya. Okey, itu dia. Dan pastinya itu antara acara-acara yang berlangsung ya, dari awal subuh sehinggalah di sebelah malam ya, Encik Jeffrey. Okey, dan untuk ke majlis peluncuran, mungkin boleh kita kongsikan bersama, silakan.
2: Okey, majlis peluncuran yang akan di majlis ini akan bermula pada 10.30 pagi.
1: Okey, 10.30 pagi.
2: Di mana peluncuran ini akan dirasmikan oleh yang berusaha Puan Haja Siti Amni, alias Amni binti Hashim, iaitu Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan Jabatan Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Dia merupakan sektor angkat untuk PPD Sandakan. Berlangsungnya peluncuran ini dan akan dilangsungkan juga penghargaan kepada sekolah anak-anak murid guru-guru yang mempunyai pencapaian pada tahun ini dan juga tahun sebelumnya, di mana mereka ini diberi penghargaan oleh PPD Sandakan dan juga untuk di-share bersama kepada masyarakat.
1: Itu dia ya, berkaitan dengan majlis peluncuran yang dijangka berlangsung ataupun dijadualkan pada 10.30 pagi ya. Okey, jadi kita doakanlah semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Encik Jeffrey, kerana banyak acara-acara yang telah pun disusun atur bermula pagi hingga ke sebelah malam nanti. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri, ada yang mau ditambah mungkin sebelum kita ke pesanan daripada Encik Jeffrey.
2: Jadi seperti yang saya katakan tadi, jangan lepaskan peluang.
1: Betul.
2: Jangan lepaskan peluang ini, di mana di sinilah kita boleh melihat PPD Sandakan bersama dengan masyarakat.
1: Betul.
2: Di mana pendidikan ini tidak boleh dipisahkan dengan masyarakat sebenarnya.
1: Betul.
2: Jadi pada hari inilah, pada hari itu jugalah kami akan bersama-sama masyarakat, di mana di situlah kita beramah mesra, melihat apa yang berlaku dengan dengan pendidikan, senario pendidikan di Sandakan, dan juga yang yang paling penting sekali ialah kita bersama-sama mendukung apa yang Kementerian Pendidikan hasratkan.
1: Itu dia ya, pastinya sekali lagi seperti yang Cik Jeffrey katakan tadi, datang beramai-ramai untuk merasai sendiri bagaimana program-program yang dijalankan ini untuk ke masyarakat ya, Encik Jeffrey, kerana banyak sebenarnya acara seperti yang diwawarkan tadi, ada Subuh Madani, Senam Robi, juga ada Bual Bicara untuk ke masyarakat juga ya, pameran-pameran yang disediakan, dan sebelah malam pula ada persembahan musikal. Jadi cukup banyak program yang berlangsung, sempena dengan Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka PPD Sandakan 2026, sehari suntuk hari Sabtu nanti bersama-sama anda di Sejati Walk ya. Okey, jadi kepada masyarakat di luar sana, terutama sekali ibu bapa, inilah peluang untuk kita sama-sama menjayakan program ini nanti. Anda boleh bersemuka sendiri, boleh bertanya sendiri apa yang muskil sebelum ini, boleh mengetahuilah lebih lanjut ya berkaitan dengan program-program pendidikan yang dilaksanakan ya. Okey, sekali lagi sebelum kita mengakhiri ni, Encik Jeffrey, alu-alukan kepada pendengar-pendengar kita di luar sana, silakan.
2: Okey, kepada warga Sandakan dan yang pendengar di luar sana, jangan lupa hari Sabtu ini di Sejati Walk.
1: Betul.
2: Seawal 4.30 pagi, 6.30 pagi dan sehingga ke 10 malam. Jadi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ini sangat berharga bagi kami.
1: Betul.
2: Yang paling penting datang awal, nanti tiada parking.
1: Ya, betul. Ramai-ramai kita di sana ya, di Sejati Walk Sandakan, untuk sama-sama memeriahkan Karnival Pendidikan Madani dan juga seterusnya Hari Terbuka PPD Sandakan 2020. Terima kasih Cik Jeffrey.
2: Terima kasih DJ.
1: Bersama kami petang di Merusi Dialog di 4. Terima kasih juga untuk anda yang menyaksikan kami live di Facebook rasmi Sandakan FM Bersamamu, dan juga yang mendengarkan Sandakan FM di mana saja anda berada. Nantikan lepas tengah petang nanti berita Sabah FM. InsyaAllah nanti ada slot lagi akan kita kongsikan bersama dengan PPD ya. Nantikan terus layan Sandakan FM bersama dengan anda. Sekali lagi terima kasih untuk Cik Jeffrey dan tetamu kita juga Cik Victor ya, bersama dengan Cik Jeffrey di Konti Sakan FM untuk petang ini, dan teruskan kesetiaan anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan, bersama kami menerusi Dialog di 4 setiap Isnin hingga Khamis pukul 4 petang. Dialog di 4 di Sakan FM bersamamu. Sandakan FM.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Generasi muda perlu jadikan sejarah kemerdekaan sebagai panduan menentukan masa depan negeri. Sabah rekod hampir 17.3 juta ringgit kerugian akibat vandalisme. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Sabah 2026 bukan sekadar mengenang sejarah perjuangan kemerdekaan, malah wadah menyuntik keyakinan dalam kalangan generasi muda untuk menentukan masa depan negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, golongan muda perlu menjadikan sejarah sebagai panduan untuk maju dan bersaing di peringkat lebih luas. Jelasnya, kejayaan generasi terdahulu membuktikan bahawa kegigihan, iltizam dan keyakinan mampu mengatasi pelbagai kekangan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu di Konti Sabah FM Kota Kinabalu. Sambutan Hari Sabah tahun ini memfokuskan kepada golongan muda dengan pengisian yang menggabungkan hiburan, persembahan dan mesej membina semangat nasionalisme serta keyakinan diri. Sementara itu, Datuk Seri Masidi yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan sambutan berkenaan pada 31 Ogos ini di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad, Kota Kinabalu. Sambutan Hari Kebangsaan pada sebelah pagi bakal menyaksikan perarakan kira-kira 180 kontinjen. Manakala pada sebelah malam, sambutan Hari Sabah dijangka menampilkan pelbagai persembahan dengan elemen kejutan yang disifatkan mampu menarik kehadiran masyarakat, khususnya golongan muda. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah berkenaan dijangka menjadi platform menyemarakkan semangat kebersamaan selaras dengan mesej Satu Bangsa, Satu Negara, selain memperkukuh keyakinan generasi muda terhadap masa depan Sabah. Hampir 17.3 juta ringgit kerugian akibat vandalisme dan kecurian komponen telekomunikasi direkodkan di Sabah bagi tempoh 2025 hingga Jun tahun ini. Dalam tempoh sama, 1,191 insiden gangguan perkhidmatan dilaporkan melibatkan 257 tapak telekomunikasi di 23 daerah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratih berkata, selain merugikan syarikat telekomunikasi, kegiatan itu turut menjejaskan rakyat termasuk bagi urusan pendidikan, perniagaan serta kecemasan. Justru usaha membanteras kegiatan berkenaan perlu diperhebat bagi memutuskan keseluruhan rantaian vandalisme daripada tapak kejadian hingga ke pasaran yang membeli barangan curi.
1: Kita mahu semua bekerjasama untuk membentras kegiatan vandalisme ni. Kerana kalau tidak, yang menjadi mangsa adalah orang Sabah juga. Kita tidak akan mendapat rangkaian internet yang baik.
0: Datuk James ditemui selepas merasmikan program taklimat memutuskan rantaian vandalisme infrastruktur telekomunikasi dari tapak ke pasaran di Kota Kinabalu. Masyarakat digesa melaporkan segera aktiviti mencurigakan di sekitar menara, kabel dan kemudahan telekomunikasi. Empat individu direman selama 7 hari bagi membantu siasatan berhubung kes meminta dan menerima rasuah kira-kira RM900,000 sebagai balasan membantu urusan jual beli tanah di Sabah. Mereka terdiri daripada seorang bekas pegawai adat, seorang penjawat awam dan 2 broker tanah. Perintah reman sehingga 27 Ogos dikeluarkan Magistrate Flavian Edward Henry selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Mahkamah Magistrate Keningau. Menurut sumber, kesemua suspek lelaki berusia antara 30-an hingga 60-an ditahan antara pukul 4 petang hingga 8 malam semalam ketika hadir memberikan keterangan di Pejabat SPRM Keningau. Siasatan awal mendapati kesemua suspek disyaki bersubahat melakukan perbuatan berkenaan pada tahun 2025. Kes disiasat mengikut Seksyen 17 dan Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pemimpin Akar Umbi yang baru dilantik perlu menunaikan amanah dan tanggungjawab kepada komuniti di kawasan masing-masing. Ini termasuk menjaga integriti dan nama baik organisasi pejabat daerah serta Mahkamah Anak Negeri. Penolong Pegawai Daerah Beluran Pembangunan, Saridun Muhammad Jinin berkata, pemimpin Akar Umbi yang dilantik bukan hanya orang tengah antara rakyat dan kepimpinan tertinggi kerajaan, malah cerminan tadbir urus yang teratur untuk kemajuan kampung dan daerah terlibat.
2: Kita berharapkan agar fungsi Mahkamah Anak Negeri itu dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Ini adalah satu amanah yang perlu diteruskan kepada semua yang baru dilantik, dan bukan satu tugas yang mudah untuk menjaga adat istiadat ini, bukan satu tugas yang mudah lah.
0: Saridun ditemui RTM pada majlis penyerahan nota serah tugas Mahkamah Anak Negeri Beluran di Pejabat Daerah Beluran. Indar Jahaya Bakia dilantik sebagai Ketua Daerah Beluran yang baru menggantikan Ahmad Saruna. 21 bot melibatkan 195 peserta tempatan dan antarabangsa menyertai Kejohanan Memancing Antarabangsa Sabah SIFT. Kejohanan Anjuran Persatuan Pengail Sabah dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan itu berlangsung selama 3 hari.

0: acara antarabangsa penting dalam kalender Sabah.
1: Saya penuh yakin dengan promosi yang tersusun, strategi yang teratur, yang kerjasama Sabah English Association, kita akan mendapat lebih ramai peserta antarabangsa lah. Now we want this to be one of our key events, international events di Sabah ini.
0: Dato' Johniston yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah ditemui media selepas merasmikan pertandingan tersebut di Kota Kinabalu. Penganjuran kejohanan seterusnya dirancang akan diadakan pada Julai tahun depan. Sukma ke-22 Selangor 2026, kontingen e-sukan Sabah menyasarkan dua pingat emas, satu perak dan satu gangsa pada temasya kali ini. Ketika dihubungi pemberita, pengurus pasukan e-sukan Sabah Muhammad Sofi Hizar Usra berkata, tumpuan bagi pempuran dua pingat emas berkenaan diletakkan menerusi acara Street Fighter 6, dua e-football mobile serta e-chess wanita. Menurut beliau, persiapan atlet bermula pada pertengahan April lepas menerusi fasa pemilihan senarai panjang sehingga senarai pendek, diikuti dengan kem latihan dan sesi latihan berterusan. Tambah Muhammad Sofi Hizar, cabaran utama pasukan ialah status isukan yang masih berada dalam kategori B di Sabah, sekaligus memberikan kekangan besar dari segi peruntukan pengurusan. Beliau turut menjangkakan persaingan sengit pada temasya kali ini, terutamanya dari negeri-negeri yang telah banyak melabur dalam pembangunan sektor isukan. Setakat 4 petang, Sabah kini menduduki tangga ke-9 kedudukan pingat keseluruhan dengan 37 pingat, iaitu 12 emas, 12 perak dan 13 gangsa. Jabatan Botani Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK memperkukuh kompetensi pegawai dan kakitangannya menerusi kursus asas pengecaman flora, penyediaan herbarium dan interpretasi pendidikan alam sekitar. Kursus selama 4 hari itu disertai 30 pegawai dan kakitangan Jabatan Botani yang dikendalikan pensyarah kanan Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Samsul Khamis. Antara pengisian kursus adalah pengecaman spesies flora, kaedah pengumpulan data serta penyediaan spesimen herbarium untuk tujuan rujukan, dokumentasi dan penyelidikan. Peserta turut didedahkan kepada teknik interpretasi pendidikan alam sekitar bagi menyampaikan maklumat berkaitan flora, biodiversiti dan pemeliharaan kepada pengunjung secara lebih menarik dan berkesan. Kursus berkenaan diharap dapat meningkatkan keupayaan warga Jabatan Botani dalam pengurusan flora, dokumentasi spesimen, pemeliharaan biodiversiti serta pendidikan alam sekitar kepada masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Generasi muda perlu jadikan sejarah kemerdekaan sebagai panduan menentukan masa depan negeri. Sabah rekod hampir 17.3 juta ringgit kerugian akibat vandalisme. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Andakan FM bersamamu. Bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: Pagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baik, jom berhibur bersama kami dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu malas segar yang kami sajikan untuk anda ya. Sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan nantikan juga kita akan ikuti bersama sekejap saja lagi Utama 5 Petaka bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Sandakan FM. Sandakan FM.
3: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
4: Yo, what's up?
3: Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

sebentar lagi. Utama 5 petang. Utama 5 petang. Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM,

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas, jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah. He's a good minister. He will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas selanjutnya, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ini ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya kamera pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan memperbaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardi 2004 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panik buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya dunia dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan 5 pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion. Manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion. Sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar sekatan ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump umumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026, pemenah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemenah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Sawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama Kuasa Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal ya bersama kami di Sandakan FM bersamamu dan masih terus bersama dengan Seri Konti Sandakan FM, Nur K. Yusof, DJ NY, ditemani rakan teknikal Saziru Ibin. Kami akan terus bersama anda ya sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan dibawakan sekarang ini lagu Berganda untuk anda. Terima kasih yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Dan pastinya mesti lagu Berganda minggu ini kita akan dengarkan ya lagu-lagu daripada biduan wanita negara Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga gandingan mantap yang pernah menjadi fenomena juga dulu, iaitu bersama dengan kumpulan 2x2. Okey, jadi kita dengarkan bersama lagu Mawarku dan juga Gubahanku bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga 2x2. Kekal bersama kami, lagu Berganda Sandakan FM bersamamu. Back to back, lagu Berganda minggu ini.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baiklah, itu dia tadi kita dengarkan bersama lagu-lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga gandingan mantap yang pernah menjadi fenomena satu ketika dahulu, iaitu bersama dengan kumpulan Tubaitu, lagu Mawarku dan juga Gubahanku. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami yang sekarang ni dalam perjalanan. Hati-hati kerana sekarang ni hujan. Okey, biar lambat, yang paling penting selamat sampai ke destinasi yang dituju ya. Dan baik, kita terus dengarkan lagu Berganda yang seterusnya untuk minggu ini. Okey, kali ini kita dengarkan lagu-lagu daripada Dato' Awi. Okey, pastinya ramai peminat Awi, Dato' Awi petangi yang bersama kami di Second FM bersamamu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita dengarkan bersama lagu Berganda yang mana untuk minggu ini kita dengarkan bersama lagu-lagu daripada Dato' Awi. Dan sebenarnya Dato' Awi ni juga diminta oleh rakan yang menghantarkan ke WhatsApp Sanakan FM ingin mendengarkan lagu-lagu daripada Dato' Awi, iaitu Din ya. Jadi semoga Din juga terhibur dan begitu juga untuk anda. Terus layan lagu Berganda di Sanakan FM bersamamu. Back to back lagu Berganda minggu ini.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baiklah, nampaknya sampai di sini dulu dibawakan untuk anda lagu-lagu berganda untuk petang ini, di mana untuk minggu ini kita dengarkan lagu-lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bersama dengan Tubaitu dan juga lagu daripada Datuk Awi. Semoga anda terhibur hendaknya, dan pastinya rancangan lagu berganda ini akan kembali lagi pada hari dan juga waktu yang sama di minggu hadapan. Ya, terima kasih untuk anda.

0: menghantarkan respon anda kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda semua. Baik, ya, teruskan setiap anda sehingga ke pukul 7 malam nanti kerana saya akan terus menemani anda untuk petang Khamis ini. Dan pastinya kita akan bawakan juga seketika nanti informasi-informasi semasa untuk anda. Jadi terus kekal bersama kami menerusi Santai Kenangan Sandakan FM bersamamu.
1: Awan terus siapa? Buat permintaan lagu. This is your radio, your station. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

0: Baik, masih lagi bersama kami untuk jam yang terakhir ini melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858. Terima kasih untuk anda semua. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus stream kami melalui RTM Klik di mana saja anda berada bersama kami. Jom yang terakhir, Santai Kenangan, Sanakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37, Sanakan FM bersamamu.

sesuatu, padahal ia amat buruk bersama. Sandakan FM.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Datuk Kazim Ilyas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ

ونفخ في الصور

0: siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Mana kau mau jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
2: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati World?
1: Wah, apa yang best di sana tu?
2: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
1: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert
2: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Solo dan Sumarli.
1: Wah, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok bermula pukul 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Tajul Attaqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjum At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putong, penolong setiausaha dakwah bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjum At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Play. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
2: FM.
1: Kota Belud 101.5 FM.

Saya perlu tetap di hati baik bagi anda yang tinggal ataupun berada di sekitar Kepayan. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM sepanjang Maulidur Rasul jam 8 malam ini di Masjid Al-Falah Kepayan bersama para ilmuwan dengan tajuk mengenali Nabi, mencintai Nabi, meneladani Nabi. Jadi bagi anda yang tidak ada kesempatan pula, tidak apa, boleh saja menyaksikan pensiuman secara langsung di Facebook Sabah FM Bagus Bas. Sebentar lagi berita ringkas Sabah FM.

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Jabatan Penerangan Japan Sabah mengutamakan pendekatan mesra komuniti bagi menyemarakkan patriotisme hingga ke kawasan pedalaman. Pengarahnya Jainisa Muhammad Nur berkata Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJJ tahun ini memfokuskan usaha menyantuni rakyat secara terus menerusi walkabout dan edaran bendera di premis perniagaan serta kampung. Langkah itu bagi menggalak penyertaan lebih ramai rakyat dalam menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program KMJJ di Botition, Paitan. Usaha memperkuku sektor pelancongan domestik diteruskan menerusi Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia SKCCM 2026 di Sabah. Berlangsung selama 3 hari bermula 14 hingga 16 Ogos di Kota Kinabalu, Carnival Anjuran Tourism Malaysia dan Star Media Group Berhad itu menampilkan pelbagai produk pelancongan serta promosi percutian menarik. Pengunjung juga berpeluang mendapatkan pakej percutian, tawaran perjalanan menyertai aktiviti interaktif, persembahan pentas serta cabutan bertuah. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, Sabah kekal sebagai antara destinasi pelancongan unik negara dengan keindahan alam semula jadi, biodiversity dan warisan budaya. Carnival itu turut menjadi platform pemain industri mempromosikan produk serta berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu surat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.40 minit malam.
1: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: menyembuhkan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat subuh hari esok ialah pada pukul 5.01 minit pagi, Zuhur 12.21 tengah hari, Asar 3.33 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.39 minit malam.
5: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Symphony. Symphony.

0: Mardi soir.
1: Symphony.
2: Bersama Anda di Symphony Sabah FM.
3: Tetap di hati.
0: Baik, kita ke Masjid Al-Falah Kepayan untuk forum Anjung At-Taqwa. Silakan.
4: Silakan.
5: Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar nanti kita akan bersama-sama dalam forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Pada malam ini kita akan mengupas satu tajuk sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jangan kemana-mana.

Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus banget.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, bersama-sama kita pada malam ini di Masjid Al-Falah Kepayan dan juga yang mendengarkan kita di Sabah FM Bagus Bah pada malam ini insyaAllah. Kita akan bersama-sama dalam forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. InsyaAllah, tajuk kita pada malam ini sempena dengan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita kupas. Tajuknya, mengenali Nabi, mencintai Nabi, dan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama kita, tokoh ilmuwan yang kita bawakan khas pada malam ini, saya perkenalkan yang pertama, yang berbahagia, Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, Timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Alan wasahlan. Alhamdulillah, syukran jazilan.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah hadir malam ini.
1: Ya, lama sudah anda.
0: Insyaallah.
1: Di apa, Anjung Takwa.
0: Betul, kita rindu baik-baik syair, pantun-pantun yang berbeda.
1: Insyaallah.
0: Nanti kita kembali semula. Saya perkenalkan dulu forum kita pada malam ini. Panelis yang kedua, kita bawakan juga tokoh ilmuwan negeri Sabah. Bersama-sama kita, Al-Fadhil Ustaz Zuhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah. Ahlan wa sahlan, Ustaz.
2: Ahlan bik, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: InsyaAllah, insyaAllah malam ini kita mengupas bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Malai.
2: InsyaAllah.
0: Kita akan membahas satu tajuk ataupun topik yang sangat penting dalam menyelusuri sirah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita terus saja. Tidak sabar-sabar sudah kita mendengar untayan mutiara daripada tokoh ilmuwan kita pada malam ini. Saya teruskan kepada panelis kita yang pertama, yang berbahagia Datuk Malai Ali bin Malai Ahmad. So, dalam dunia serba moden, digital, media sosial, kita tidak boleh terlepas tu.
1: Betul.
0: Jadi ada cabaran terbesar kita dalam usaha memperkenalkan bagi generasi ini kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan bakal jadi uswatun hasanah kepada kita. Silakan berbagai itu.
1: Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang dimuliakan juga rakan setugas saya malam ini sebagai panelis forum ini, Imam Masjid Negeri kita. Seterusnya, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, apa kabar semua? Alhamdulillah. Al-hadirin wal-hadirat, dan juga tidak ketinggalan al-mustami'in wal-mustami'at, para pendengar radio Sabah FM Bagus Bah. Banyak-banyak kita dapat manfaat daripada Sabah FM ini, termasuk mengendalikan atau mengadakan forum seumpama ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pahala kepada semua di akhirat nanti insyaAllah. Aku mau pantun. Bolehlah ada satu pantun. Kalau salah dan kamu tolong sambut. Tolong sambungkan. Baik. Papan Jawa diungkip-ungkip, ada lumut digasa-gasa, lawak masjid ani di atas bukit, mun jalan batis ada juga kan dirasa. InsyaAllah. Nah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam suasana kita gembira, suasana kita menyambut kelahiran, tarikh kelahiran Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kita meneladani, dalam kita mencintai, mengenali siapa sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita alhamdulillah. Nah, yang masalahnya sekarang ini kepada anak-anak kita. Sebelum Ustaz, saya ke persoalan yang ditanyakan tadi, saya ingin menekankan soal bagaimana kita menanam nilai cinta kepada anak-anak kita. Kita ke belakang sedikit, apa yang berlaku dalam suasana masyarakat kita, ya. Perhatikan saja majlis perkahwinan. Kenapa orang tua-tua kita dulu ada malam marhaban, ada malam besrakal, orang bilang, ya, malam selawat dan sebagainya. Ini adalah peninggalan ulama-ulama kita, peninggalan orang tua-tua kita. Untuk apa? untuk supaya majlis perkawinan setelah pasangan berkahwin mendapat duriat dan seterusnya sentiasa mengenali sosok Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu ada malam masyarakat, walaupun kadang-kadang tidak tentu sebutannya, antam sajalah kan, asrakal badru alaina, apa kalang-kalang maksudnya al-Baghdadi, jadi macam-macam sebutannya. Tapi alhamdulillah hingga sekarang tradisi ini, budaya ini masih kita adakan. Ada masalah Ustaz? Pada asalnya tiada, tapi akhir-akhir ini cabaran makin mencakar, makin menceroboh budaya yang mulia ini. Majlis perkawinan ini majlis ibadah tuan-tuan dan puan-puan. Harusnya disuntik, harusnya dicantikkan, harusnya digambarkan dengan budaya Islam menerusi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu adalah seorang ahli keluarga yang menjadi contoh sebagai suami, sebagai ayah. Adalah Nabi kita adalah menjadi contoh kepada semuanya dalam berkeluarga. Nabi itu uswatun hasanah. Maka dengan sebab itu ulama, orang tua kita menggalakkan kita majlis perkawinan banyak-banyak selawat. Tapi apa yang berlaku sekarang, nah, Anda semua paham, di permulaan majlis perkawinan untuk melahirkan zuriat, keturunan dan umat Nabi pun telah dicerobohi. Adalah majlis-majlis yang tidak sesuai dengan majlis perkawinan. Betul? Majlis-majlis, minta maaf. Majlis yang maksiat lah, Pak. Ada judinya, ada Allah, macam-macam. Jadi karaoke Ustaz macam mana? Bolehkah karaoke, Ji? Karaoke boleh. Karaoke-karaoke jugalah. Pasal kalau majlis kawin, tidak ada karaoke, tidak ada bunyi-bunyi, bingung orang datang. Apa nih bilangnya? Majlis meninggal kan nih bilangnya? Kalau majlis kawin boleh. Tapi kalau boleh, ada lagu, banyakkan lagu-lagu selawat kah? Adalah sedikit-sedikit lagu Piramli boleh, lagu-lagu nasihat. Sedangkan lidah lagi tergigit. Sesuai betul dengan majlis orang kawin kan? Mengisahkan suami istri dan sebagainya. Banyak lagu-lagu yang jadi pengajaran. Dan kita minta sangat-sangat kepada masyarakat Islam, umat Islam. Mari sama-sama kita sedar bahwa majlis kawin ini penting. Di sanalah permulaan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat, banyak-banyak kita selawat. Jangan campur-campur maksiat. Boleh sudah bikinkan status tuh. Majlis kawin banyak selawat, kurang jangan ada maksiat. Karena maksiat ini akan memenggal ataupun memutung ataupun menghilang, memadamkan rasa cinta. Oke, selepas itu lahirlah zuriat. Alhamdulillah sekarang ini teknologi kita, Ustaz, banyak teknologi kita nih. Handphone ada, apa? Apa masalah sambil mengandung, Bu? Bu, mengandung tuh banyak-banyak dengar lagu selawat, banyak-banyak dengar lagu Al-Quran supaya anak itu terdidik dan sebagainya. Sekarang dah payah lagi kamu menyanyi-nyanyi, Bu. Dah macam orang tua-tua dulu. Sangsara beliau-beliau dulu. Benar? La ilaha, sambil mengayun anak nih. La ilaha illallah. Anaknya udah bangun-bangun, udah tidur-tidur. Mengapa? Macam sumbang sedikit suara mamanya tuh. Sekarang udah payah sudah. Pasang saya YouTube, bunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Banyak pilihan zikir. Nah, disinilah permulaan kita mendidik macam mana untuk menanam nilai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah besar. Ingat dulu, Baji, yang membagi ramai maulid ini kanak-kanak, Pak. Benar lah. Orang tua-tua kita dulu, di bawahnya, di iritnya anak. Mari. Ada maulud. Dulu maulud. Sekarang baru maulid. Bila maulid, orang tua-tua tidak tahu. Apa itu maulid? Maulud. Begaduh. Maulid. Dua-dua sudah datang. Jadi sekarang ini, daripada kita orang tua, tanggung jawab kita. Kulum maulud, yula dualal fitrah. Setiap yang dilahirkan nih, kitalah ibu bapaknya nilah yang mula-mula menjadi guru untuk mendidik, menanam nilai cinta kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama tuh, ibu bapak. Ini paling penting nih, tekankan kepada ibu bapak. Kita dulu nih pun ibu bapak juga yang menanam nilai cinta. Jangan putus budaya yang begini nih. Ceritakan, paling tidak bawa anak-anak ke majlis-majlis maulid.
0: Itu yang paling penting. Nah, yang keduanya adalah guru-guru. Alhamdulillah Ustaz, sekarang ini banyak sudah sekolah mengadakan majlis maulid di sekolah-sekolah. Alhamdulillah, ini kita amat bangga. Dulu macam kita, satu daerah sekali saja. Tapi sekarang di mana-mana sekolah mengadakan majlis-majlis maulid. Nah, ini yang paling penting nih. Di sanalah menanam nilai cinta Nabi. Sambil kanak-kanak diadakan pertandingan, bercerita tentang Nabi. Siapa nama Nabi, siapa bapak Nabi, siapa ibu Nabi. Semua masuk dalam pertandingan. Sengaja dipertandingkan supaya apa? Anak-anak itu mendekat siapakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ustaz, saya rasa untuk zaman teknologi, zaman modern ke apakah, yang paling penting kita tekankan adalah ibu bapak. Yang keduanya guru-guru di sekolah. Ini yang paling penting untuk tempat kita menanam nilai cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah kita tidak lama lagi menyambut maulid ini. Nah, mari ibu bapa sama-sama bawa anak, irit ya anak itu. Nah, bawa ke majlis-majlis maulid di masjid-masjid, ramaikan. Dan jangan lupa, jangan mengharap jatuhan kuasa saja yang keluar duit. Masjid nih, masing-masing membawa buah. Macam dulu kita di kampung-kampung kan, masing-masing membawa kuih. Sempena maulid nih banyak-banyak kita sedekah. Nah, paling indah air. Nggak ada juga dapat, senyum sajalah, jangan banyak komplain lagi. Nah, yang penting hadir kita sama-sama Ustaz kan, di kampung-kampung ramai-ramaikan. Nah, kumandangkan salawat dan sebagainya, insyaallah. Mudah-mudahan ini, walau zaman apapun, insyaallah Nabi tetap kita akan sayangi, tetap kita akan teladan, insyaallah.
2: Oh, masya Allah, demikian Ustaz daripada yang berbahagia.
3: Ali Ahmad, kalau suara Datuk nih, saya teringat kita macam di forum Perdana Islam tuh. Alhamdulillah kita bertua hari ini dapat sama-sama masya dengan berbagai Datuk. Jadi macam Datuk sebut tadi, madrasah pertama tuh ibu bapa, kan tuh melentur buluh liar daripada rebungnya. Jadi falsafah bila Datuk sebut marhaban berzanji, saya ingat Datuk punya pengusian pasal bunga telur. Nanti kita kembali semula tuh. Baik, kita terus saja kepada panelis kita yang kedua. Al-Fadhil Ustaz Tuhaidi bin Haji Kuanting, imam besar kita. Ustaz, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang faham, kita kenal Nabi ini baca sirah sudah cukup. Dengar lagu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, cukup. Padahal ada yang lebih penting. Bagaimana kita melihat sirah Nabi itu meresap ke dalam jiwa lalu diterjemahkan dalam amal perbuatan. Jadi macam mana pandangan Ustaz? Macam mana kita mau kenal Rasulullah? Bukan hanya kenal begitu, tetapi mengamalkan dalam kehidupan. Apa yang kita boleh buat? Al-Fadhil Ustaz.
4: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri Botong. Dan alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua yang hadir, terutamanya sebelah kanan saya, Al-Fadhil Tuan Guru saya, Al-Fadhil Datuk Malay Ali. Yang mana Tuan Guru nih, kalau ibarat tadi soalan tu, kalau tak kenal maka tak cinta. Sudah tentu pada malam ini kalau kita tidak kenal Al-Fadhil Datuk, memang semua kita tidak akan merasai apa yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Jadi, dan begitu juga saya tidak lupakan juga kepada jabatan kuasa Masjid Al-Falah dan juga hadir-hadirat dimanapun anda berada, khusus yang berada dalam masjid ini, dan juga tidak ketinggalan juga dan tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di manapun mereka berada, ada yang di kereta ataupun di rumah, di mana saja kita berada, yang paling penting malam Jumat dengan forum Anjuk At-Taqwa insyaAllah. Baik, sudah tentu pada malam ini kita sudah menghampiri detik-detik hari-hari yang kita tunggukan, yaitulah sambutan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negeri Sabah. Mari kita berselawat sedikit, insyaAllah sesungguhnya kita dapat merasai, menjiwai siapa yang kita mau katakan, siapa yang kita mau mengenali, siapa yang kita mau cintai, yaitulah junjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: dulu, insya Allah nanti kita akan sambung di Madis peringkat negeri Sabah kita, insya Allah di Padang Merdeka, dan menyentuh berkenaan tentang bagaimana kita memupuk cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan setakat daripada kita mengenal Nabi Sallam melalui daripada sirah ataupun tersebut sejarah Nabi Sallam atau sejarah hayat Nabi Sallam, tetapi begitu juga ulama beritahu kita untuk mengenali baginda Nabi Sallam, kita mestilah mengenali tiga perkara, iaitu disebut sebagai sirah, surah, sirah. Sirah ni itulah perjalanan Nabi Sallam. Kalau hari ini kita persoalkan bagaimana kita mencintai baginda Nabi Sallam, kalau kita tidak menyelusuri sirah Nabi Sallam, kita tidak boleh abaikan, kita tidak boleh tinggalkan. Ataupun hari ini kita mau mengenai baginda Nabi Sallam melalui selain daripada sirah, tidak boleh. Maksudnya kita mesti mau tidak, kita kena melihat bagaimana perjalanan Nabi Sallam, daripada Nabi Sallam lahir. Daripada kalau kita lihat ulama beritahu ataupun tuan guru kita beritahu, ada lima fasa hayat Nabi SAW, bermula daripada Nabi SAW lahir sampailah umurnya Nabi SAW sehingga 63 tahun. Tapi yang masyhur, yang perlu kita ingati, yang perlu kita imani, ada dua. Maksudnya yang daripada awal Nabi SAW, daripada fasa pertama daripada Nabi SAW lahir sampai Nabi SAW umur 6 tahun, selepas 6 tahun sampai umur 15 tahun, kan? Daripada 15 tahun sampai ke 25 tahun, daripada 5 tahun sampai ke 40 tahun, tapi daripada 40 tahun sampai umur Nabi SAW 63 tahun, iaitulah yang mana Nabi SAW telah diutus sebagai Rasul, iaitulah daripada penurunan Al-Quranul Karim. Untuk kita mengenali baginda Nabi SAW, tidak boleh daripada bagaimana kita mumpuk mengenal, membaca daripada Al-Quranul Karim. Selama Nabi Allah SWT turunkan kepada baginda Nabi SAW, bermula daripada sebelum hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah, 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi perjalanan hidup baginda Nabi SAW ini terlalu panjang dan terlalu liku-liku. Baginda Nabi SAW telah merasai kepahitan, Nabi SAW telah melalui pengorbanan, bermacam-macam pengorbanan demi semata-mata, iaitulah bagaimana Islam yang telah berkembang ini, ataupun Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini, dapat dipupuk, dapat dihayati, dapat diamalkan untuk terus generasi yang seterusnya sampailah kita hari ini. Jadi, dan daripada dikatakan kurun yang pertama ini yang mengenali baginda Nabi SAW, iaitulah kurun para anbiya. Daripada Nabi Adam AS, yang mana Nabi yang pertama iaitu Nabi Adam AS, dan ketika mana Nabi Adam AS diutuskan ataupun digantikan khalifahnya dari kaum bumi Allah SWT, dalam satu riwayat selama 40 tahun Nabi Adam melilingi dunia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam satu riwayat Nabi Allah SWT ampunkan dosa Nabi Adam AS di bumi Arafah di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu pun ketika mana dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia teringat, terlintas di ketika mana Allah SWT jadikan Nabi Adam AS terlintas di pintu arasy Allah SWT tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Adam meminta pada Allah, memohon pada Allah, bertawassul dengan Allah dengan syafaat nama Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Adam ketika itu juga Allah SWT perintahkan Nabi Adam, wahai Nabi Adam, Allah siampunkan dosamu. Maksudnya hari ini kalau kita memperbezakan antara ini dari segi maksudnya kelebihan Allah SWT angkat umat Nabi SAW ini, Nabi Adam AS minta ampun pada Allah SWT ketika mana dia melakukan dosa, itu pun satu dosa saja yang mana dia telah diperintahkan jangan menghampiri pokok khuldi, jangan memakan buah khuldi, tapi dengan hasutan, dengan siapa tidak cinta istri, kan? Nabi Adam juga macam kita, subhanallah, dia mencintai istrinya, pujukan istrinya, rayuan istrinya, wahai abang. Kalau kita hari ini dipujuk untuk beli ataupun makan di tempat yang tepat, walaupun mahal, kita coba santuni kita punya istri, kan? Jangan cari tempat-tempat yang ditegah ataupun dilarang ataupun tidak mengikut syariat. Maksudnya Nabi Adam masalah menghampiri sampai temakan bakul ni. Itu pun satu perbuatan saja, satu perbuatan dosa saja Nabi Adam AS buat, sehingga kan Allah SWT campakkan dia ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala selama dikatakan selama 40 tahun. Dan dikatakan Nabi Adam SAW diampunkan dosanya di bumi Arafah. Yang kita ini tuan-tuan, kita ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat dosa bermacam-macam. Kan? Tadi sudah buat dosa, sekejap lagi buat dosa, lepas ini buat dosa lagi. Tapi dimanapun saja kita berada, sebanyak manapun dosa kita minta, kita buat, apabila kita minta ampun pada Allah SWT, Allah ampunkan dosa kita dimanapun kita berada. Itulah kemuliaan, kelebihan umat Nabi SAW. Tapi maksudnya di sini, kurun Anbiya ini daripada Nabi Adam sudah mengenali baginda Nabi SAW. Dan kurun yang mengenali, mencintai baginda Nabi SAW, yaitulah kurun yang kedua, yaitulah kurun sahabat. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ini lebih mengenal baginda Nabi SAW. Hari ini kalau kita mencari bagaimana kita mengenali mencintai baginda Nabi SAW, kita kena tiru bagaimana sahabat radhiyallahu anhu ajma'in meniru cara hidup Nabi SAW, mengamalkan cara hidup Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW buat mereka buat, apa yang Nabi SAW tidak buat mereka tinggalkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai umat Nabi SAW, maka mau tidak mau kita kena tiru contoh para sahabat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mencintai dan bukan setakat mencintai tapi mengamalkan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, tergolong dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih.
1: Di soalan kepada panelis kita yang kedua, saat kita tahu bahwasanya kalau cinta itu bukan hanya dengan kata-kata tetapi diterjemahkan dalam bagaimana bila seseorang itu hatinya terpaut pada seseorang, pasti setiap gerak langkah orang itu pasti kita akan merasa senang dan kita akan coba untuk mengikutinya. Demikianlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana firman Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad, sebutkan kepada umatmu, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah segala tingkah lakuku. Jadi kaitan cinta Allah itu diikat dengan syarat kena cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada panelis kita yang berbahagia, yang berbahagia itu, Tok, kita kecilkan konsep. Kita punya konteks di Sabah tuh, okay. Masyarakat majmu berbilang kaum, kita hidup penuh harmoni. Jadi tuh macam mana kita mau ambil ibrah daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terjemahkan dalam kita jaga perpaduan kita di Sabah.
2: Yeah, betul. Alhamdulillah Ustaz, para pendengar yang hadir hadirat, kita beruntung sebenarnya hidup di sebuah negeri, khususnya di negeri Sabah ini, sebab beginilah keadaan suasana, paling tidak yang dekat dengan suasana Madinah ketika itu, ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah dalam pelbagai bangsa, suku, agama dan pahaman yang hidup di kota Madinah ketika itu. Dan alhamdulillah Nabi kita ini seorang yang hebat, yang dibekalkan dengan akhlak yang paling mulia, ya. Sampai-sampai Allah meminjamkan satu sifat Allah kepada Nabi kita dalam firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim ini sifat Allah, tapi dipinjamkan kepada Nabinya. Itu membuktikan apa itu? Betapa hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu sebagai uswatun hasanah, jadi ikutan kepada umat. Bagaimana kalau jadi ikutan kalau akhlaknya tidak baik, betul tidak? Tapi Nabi kita dengan akhlak yang paling mulia, pembawaannya yang paling mulia, dan pribadinya yang paling mulia, menyebabkan Nabi itu diterima di kota Madinah. Pendekatan ini kalau kita pecahkan pun, kita medan juang kita ini Ustaz, paling tidak tiga lah, dakwah, hizbah, dan jihad. Itulah medan juang kita dalam agama ini. Nah, dakwah, kalau dakwah, Nabi itu sayyidud dakwah. Penghulu orang-orang da'i ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini mengikut cara Nabi. Nah, dakwah itu pasti lembut. Sebab itu kota Madinah menerima Nabi, disambut lagi Nabi dengan panduan kumpang, marhaban, apa segala macam. Nah, ini di situ sudah tercium bau hebatnya Nabi kita tuh, Pak. Belum sampai, ditunggu Nabi itu. Diumumkan Nabi mau sampai, disambut dan sebagainya. Itu hebatnya Nabi itu. Sebagai uswatun. Dan dakwah Nabi itu lembut. Lembut Nabi. Kalau masalah pribadi, Nabi tidak ikut. Kalau orang hantam pribadinya, pukul apanya segala macam, Nabi tidak mau ambil tahu. Itu dakwah Nabi itu. Ah, kecuali Allah, kecuali Quran dan sebagainya, itu Nabi tegas. Ya. Dan kemudian Nabi itu hisbah juga dalam perjuangannya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Artinya ada masa lembut, ada masa Nabi tegas. Dan terakhir adalah jihad. Semua ini menjadi uswatun hasanah. Dan yang merusak sebenarnya, di Sabah ini tidak ada, alhamdulillah. Kita masih boleh, di mana-mana saya berceritakan, kalau ceramah di mana-mana kita masih boleh minum sama-sama. Tidak kira bangsa. Kita ini kadang Islam, tapi saudara kita yang kedazan, dusun, yang Kristen, masih ada. Tetap kita hormati dan mereka menghormati kita. Kenapa? Kita masih menghormati orang. Sampai-sampai Allah yang murka kalau kita mengganggu agama orang lain. Dan Nabi siap-siap menjadi musuh kita nanti. Bila kita mengganggu, mencerca, menghina agama orang lain. Sampai begitu tuh Nabi ajar kepada kita. Jadi mau selamat majmukan ini, mau indah perpaduan di negeri Sabah ini, saling kita menghormati, saling kita toleransi. Inilah kuncinya. Contohnya Nabi yang membuat kita pecah sekarang ini, kenapa? Sebab persapah, sebab fikrah kita ini sudah diganggu dengan macam-macam pahaman tanpa kita sadari sebenarnya. Mula-mula sudah ada dipisah-pisahkan agama dengan keduniaan. Kalau agama ini bilangnya cukup urusan ibadah, sholat pakai agama, puasa pakai agama, kawin pakai agama, yang lain jangan ikut-ikut agama. Kalau berniaga Anda boleh ikut-ikut agama. Apalagi bermasyarakat, apalagi berpolitik. Ini pahaman sekular. Aku rasa Ustaz dalam bahasa Brunei sekular ni sekalor benih. yang dadah-dadah dibikin. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk memecah falsafah kita yang baik, budaya kita yang baik ini digunakan. Dan tanpa kita sadari, kalau kita ikut-ikut ini, hancur kemajemukan tadi. Dan jangan namanya perpaduan, tiada. Hancur segala apa yang kita diperjuangkan daripada datuk nenek moyang kita, daripada pemimpin-pemimpin kita dahulu. Jadi ini harus waspada nih, hati-hati. Jadi umat Islam diharap menjadi penghulu, diharap menjadi lead untuk memimpin masyarakat Islam dan sekaligus memimpin umat yang lain dalam memperlihatkan betapa indahnya Islam itu. Dan kalau ini dapat kita buktikan, insya Allah di Sabah ini tidak ada masalah. Kita di mana-mana pun akan hidup, masuk kampung dusun, tidak ada masalah kita. Ini kadang-kadang kita nih, jadi masalahnya itulah pahaman-pahaman tanpa menyuri teladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini lengkap, sampai sekecil-kecil urusan pun diurus oleh Islam. Bayangkan. Ini kadang-kadang kita nih terlalu banyak berkira, kurang mengira. Itu masalahnya tuh. Berkira sangat. Apalagi dengan maulid Nabi ini berkira. Kurang mengira siapa kita. Ya. Tanpa rahmat. Dan siapa kita nanti di akhirat tanpa syafaat Nabi SAW. Semua telah dicontohi. Kadang-kadang kita nih, ini lagi masa-masa sekarang nih. Saya ambil sedikit Ustaz ya. Musim panas nih, berapa minggu ini panas nih kan, tuan-tuan? Panas Ji, betul. Apalagi durian. Masuk lagi bab durian. Tidak tahu lepas nih, mana pengurus di masjid, ada durian kan tidak? Sampai-sampai kita, maksudnya kita nih, biar berpeluh, kurang mengeluh. Berpeluh kita tidak tahan-tahan, panas nih, tidak tahan. Tapi jangan terlalu mengeluh, Nabi sudah ajar. Dalam bermasyarakat, dalam pribadi dan sebagainya, banyak-banyak kita istighfar. Apa masalah? Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Panasmu di dunia sudah ku datang ya Allah. Apalagi panas api nerakamu. Panas ini makhluk Allah. Jangan jauh kita doa. Itu yang diajar oleh Nabi. Dan doa ini yang akan memimpin kita. Kalau sudah kita panas pun kita boleh tahan, apalagi dengan unsur-unsur yang boleh merusak perpaduan kita di negeri Sabah ini. Nah, sama-sama kita jaga. Yang paling penting, toleransi kita, tolak ansur kita, jaga sama-sama. Masing-masing lah. Kristen dengan agamanya, kita dengan agama Islam, alhamdulillah insyaallah Sabah akan turun rahmat menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah.
1: Insyaallah, masyaallah. Saya ini banyak ikut Datuk punya siri ceramah nih kan. Hari ini ada yang baru saya dapat. Biar banyak berpeluh, jangan biar banyak berpeluh, jangan banyak mengeluh.
2: Banyak berpeluh, kurang mengeluh.
1: Banyak berpeluh, kurang.
2: Boleh bukan status
1: insyaallah. Tapi sekarang kita sejuk set.
2: Ya alhamdulillah
1: insyaallah. Baik, kita teruskan kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Suhaidi. Masih lagi kita cerita hub nih Ustaz, cinta nih. Ya, kadang-kadang ada orang kata cinta ini macam lagu batuk. Kalau benar cinta itu buta.
2: Betul.
1: Ada cinta ini kadang-kadang cinta yang hanya membuta tuli ataupun cinta membuta. Cinta tanpa cuma setakat perasaan tetapi tidak dibuktikan dengan tindakan kita. Jadi macam mana Ustaz dalam cinta kita kepada Rasulullah, adakah setakat cukup kita rasa katakan kita cinta tetapi kehidupan kita masih lagi tunggang langgang tidak ikut baginda Nabi? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri. Dan masih juga kita berada di tempat yang Allah SWT cintai dan sukai, yaitu di rumahnya Allah SWT. Ataupun dimanapun kita berada, insyaAllah kita berada masih berada dalam madis ilmu. Madis ilmu ini yang disebut dalam hadis, mayuridillahu bihi khairan yufaqih fiddin. Barang siapa yang Allah SWT inginkan kebaikan kepada hambanya, Allah SWT akan bagi dia kebaikan, ataupun Allah akan bagi dia kefahaman agama. Jadi pada malam ini, bukan malam ini saja, malam Jumat ini saja kita mahabbah kita kepada Rasulullah SAW.
1: Sallallahu.
0: Tetapi dikatakan dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, mesti kita letak cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW paling tinggi atas segala-galanya. Jadi insyaAllah mari sama-sama kita berselawat lagi.

0: ya Rasulullah. Pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita cuba muhasabah diri kita pada malam Jumaat ini. Kita berada di Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Sudah tentu kedatangan Rabiul Awal ini bukan datang begitu saja, tapi memberi peringatan buat kita semuanya. Kerana tuan-tuan, hadirin hadirat dimanapun kita berada, Allah SWT bagi kita kesempatan ini. Sebenarnya kesempatan ini adalah untuk kita bagaimana setiap kesempatan yang Allah SWT bagi kepada kita ini, bagaimana kita dapat bukan setakat memupuk cinta kita, mahabbah kita pada Rasulullah, tapi bagaimana keimanan, ketakwaan kita seperti mana Nabi SAW telah tarbiyahkan kepada sahabat. Sahabat saya sambung tadi, kurun selepas sahabat yaitulah kurun tabi'in. Nah, selepas tabi'in yaitulah para anbiya. Hari ini tuan-tuan kita mengenali, mencintai, mahabbah kita kepada Rasulullah bukan ada waktu dia, bukan pada malam ini saja, bukan pada 25 Agustus ini, yaitu pada 12 Rabiul Awal saja, tapi sepanjang hidup kita jangan kita lupa. Kerana Nabi SAW tidak pernah melupai kita. Hatta sebelum kita lahir 1400 tahun yang lalu, Nabi SAW telah merindui kita sampai tahap cintanya Rasulullah SAW itu sampai menitis air matanya ketika mana Nabi SAW sebelum tidur, mau tidur menitis air mata bagi Nabi SAW merindui, mencintai umatnya. Bukan setakat air mata, tetapi darah yang ada di tubuh mulia Nabi SAW sampai berguguran semata-mata untuk mempertahankan, menyebarkan agama Allah SWT untuk sampai ke anak cucu cicit sampailah kita ke hari ini. Jadi hari ini kita sejauh mana mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah? Adakah dalam hidup kita pernah mencintai, merindui pengen Nabi SAW menitis air mata? Pernah kita bawa jemaah datuk pergi umrah? Jadi dia tanya, Ustaz, saya ini sudah 3 hari di kota Madinah, tapi tidak pernah saya selawat juga, banyak bersalawat, tapi tidak pernah menitis air mata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya tu, wahai Ustaz? Ya, dari tanggung kita lah. Jadi kita jawab, di antara guru-guru saya bagi tahu, di antara yang mana bukan setakat dia berselawat, tapi dia sudah sampai di kota Madinah, di bumi, di semadinya, jasad Nabi SAW di kota Madinah Munawwarah, tapi tidak merasai dan tidak merindui baginda sampai menitis air mata. Itu menunjukkan bahwa hatinya terasa keras. Jadi jangan sampai hati kita keras, kan? Sebab kita cinta Rasulullah ini melebihi atas segala-galanya. Dikatakan 3 perkara yang disebut dalam halawatul iman. Apabila 3 perkara ini, kita akan merasai kemanisan iman. Di antaranya, kita mencintai Allah dan Rasul melebihi atas segala-galanya. Jadi pertama, kita usahakan dalam bulan Rabiul Awal ini kita berselawat ke, sama ada dalam berjemaah ataupun bersendirian. Paling penting sekurang-kurangnya dalam seumur hidup kita berselawat merindui baginda Nabi SAW, menitis air mata kita. Ini menunjukkan bahwa cinta mahabbah kita kepada Rasulullah, bukan cinta kita bermusim. Seperti mana tadi, kita hari ini sudah menjadi satu budaya. Ada majlis kawin, ada majlis selawat, ada majlis maulid, ada majlis mungkin yang dianjurkan berbaca-macam oleh NGO, baru kita hadir, baru kita pupuk mahabbah kita. Tapi mahabbah kita kepada Rasulullah, dia tidak ada sepadan, tidak ada dia punya sempadan. Maksudnya dimanapun kita berada. Yang paling penting, itulah ulama kita beritahu, pertama, bagaimana kita supaya mahabbah kita kepada Rasulullah tidak pernah putus. Pertama, kita kena perpanjangkan salawat ke atas Nabi SAW. Yang disebut, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW sekali, Allah dan para malaikatnya berselawat ke atasnya 10 kali. Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi SAW 10 kali, Allah dan para malaikatnya berselawat ke atasnya 100 kali. Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi SAW 100 kali, Allah dan para malaikatnya berselawat ke atasnya 1000 kali. Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi SAW 1000 kali, seumur hidup sekali, 1000 kali, dakhala al-jannah, Allah akan jamin dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bersama mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berselawat seperti mana saya selawat tadi, kan, ya Rasulullah, sampai kita mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW. Itu bukan setakat kita semua mengharapkan supaya kita mendapat syafaat, tapi kita buktikan bagaimana kita mencintai baginda Nabi SAW waktu kita hidup ini. Maka kita serahkan segala kehidupan kita, kita berkorban memahami ilmu, ataupun kita memahami, ataupun kita mendalami susah payah, dan sampai kita usahakan apa yang kita ada untuk kita supaya kita mengenai baginda salam itu salam, sampai betul-betul memupuk sampai di sanubari kita dan kepada anak cucu kita. Itu saja, sekian.
1: Masya Allah, demikian tadi tonton hadirin hadirat kupasan pusingan yang kedua. Jadi saya kira untuk pusingan seterusnya ini saya tidak mau bertanya sudah. Kita bagi peluang kepada sidang pendengar kita, saya difahamkan ada pendengar kita yang telah mengirimkan satu video untuk ditanyakan kepada penas kita. Kita terus saja, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kamarul daripada Beaufort. Islam dianjurkan supaya untuk sentiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya, apakah bentuk sunnah Rasulullah yang paling kecil tapi sebenarnya banyak membentuk jati diri kepada kehidupan seorang Muslim? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Daripada Kamarul tu, dari Beaufort, jauh soalan ni, terbang ke sini. Jadi soalan tu, seperti kita dengar tadi, satu sunnah Rasulullah SAW yang nampak mungkin kecil, tapi sebenarnya bagi kesan yang besar pada jati diri Muslim. Silakan tu.
3: Iya, terima kasih saudara kita daripada Beaufort. Bagi saya minta maaf, tidak ada sunnah Nabi yang kecil. Ya, semuanya berharga, tapi tidaklah. Artinya mungkin yang paling mudah maksudnya. Betul. Yang paling mudah sunnah Nabi ini senyum. Susahkah senyum? Susah bagi hati yang keras. Nah, tapi mudah bagi hati yang ikut sunnahnya Rasulullah. Senyum, cuma itu sejati. Aku ingatkan sama kamu, ah. Jangan aku ajar begini, senyum sembarang-sembarang kamu senyum. Senyum ini pun ada syarat juga nih. Nah, syaratnya apa? Mesti ada orang di depan. Jangan kamu tentu-tentu. Senyum ini artinya berlapang dada, bah. Berjiwa besar. Kalau senyum pun payah, macam mana mau jalan ceritanya, Ji? Hah? Kalau bibir sendiri pun payah diatur, macam mana mau mengatur benda yang besar? Senyum ini artinya baik sangka. Orang senang mau meninggu sama kita kalau senyum ini. Betul tak? Nah, sedekah paling kecil adalah senyum. Ini sunnah Nabi memberikan kepada kita sedia menerima siapapun dengan berlapang dada, berjiwa besar. Dan yang

0: semua masjid surau adakan majlis maulid. Tidak semestinya tepat waktu. Mungkin selepas maulid, cari malam yang santai, malam minggu kah? Kurang lapang, buat adakan majlis maulid. Dan kalau boleh, seperti yang saya katakan tadi, apa tanda cinta kita, Ustaz? Ah? Apa tanda cinta kepada Rasulullah? Kalau dengar majlis maulid, rajin-rajin sedekah. Bawalah satu orang, satu rak mineral water kah? Mana-mana saudara-saudara yang berniaga, restoran kah apakah? Bawa apa dalam 50 tapau? Orang arti bekerja apa? Kan? Di belakang kan? Sekurang-kurangnya ada juga yang dimakan oleh RTM, apa segala macam, petugas-petugas di masjid. Hah? Masing-masing kita senyumkan diri, itu artinya dengan maulid ini, disinilah kita menanam nilai cinta kita kepada Rasulullah. Bawa kungsi-kungsi, patak-patak kita. Jangan mengharap duit surau masjid. Hah? Kita sendiri tanya orang, apa di pengurusi, bawa ini, Pak, sediakan. Ada yang bawa kurma, ada yang bawa yang paling ingat nih di dulu pisang lah. Yang paling itu pisang. Bawalah di mana, apa yang kita, artinya inilah peluang kita menunjukkan cinta. Ya Allah, insya Allah kalau kita bawa itu, walaupun pisang, walaupun apa, insya Allah pasti syafaat Nabi turun kepada kita, insya Allah. Ini artinya buatlah sempurna sudah sunnah Nabi ini untuk kita ikuti, insya Allah. Paling tidak gembira kita, senyum kita, berlapang dada, berjiwa besar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: Insya Allah, terima kasih, satu titipan yang sungguh bermakna. Macam Datuk sebut tadi, senyum. Dan Nabi itu dikhabarkan adalah aksaran nas ibtisaman. Paling banyak tersenyum betul, adalah baginda Rasulullah SAW. Baik, seterusnya saya kira kita bagi peluang kepada hadirin yang ada di sini. Ada pertanyaan, silakan. Silakan Tuan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaharudin dari Putatan. Saya ada satu soalan, Ustaz. Apakah tiga akhlak Nabi, akhlak Rasulullah SAW yang patut kita hidupkan dalam masyarakat ini, dalam kita menghadapi fitnah media sosial dan perpecahan umat khususnya?
1: Baik, terima kasih saudara yang bertanya. Tadi bawa foto, Putatan, mau sampai sudah kita. Jadi saya kira saya teruskan.
0: Sampai kepayan dulu nih.
1: Betul, Al-Fadil, imam besar kita untuk menjawab soalan.
3: Terima kasih kepada yang mengajukan soalan berkenaan tentang, kalau kita lihat akhlak Nabiuna Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut akhlakul karimah, sehingga kan Allah SWT sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang sungguh mulia, sungguh agung. Jadi kalau tiga itu memang sangat sedikit lah, tapi ala kuliah mungkin kita boleh ambil, kita boleh fokuskan yang betul-betul secara hari ini kalau kita lihat dalam hidup perkembangan zaman kita sekarang ini, dengan sosial kita hari ini, dengan kemudahan dan macam-macam, boleh kita katakan yang boleh mengganggu kita, kan? Di antaranya sifat Nabi SAW yang mana, yang pertama saya boleh ambil, yaitulah Nabi SAW sangat cinta, yaitulah tentang solat. Akhlak Nabi SAW yang pertama, Nabi SAW suka solat. Dalam riwayat hayat Nabi SAW, tidak pernah Nabi SAW solat berjemaah bersendirian. Sampai hatta di akhir hayat Nabi SAW, Nabi SAW solat berjemaah dalam keadaan yang sudah uzur, masih dipangku lagi oleh di antara sahabatnya, yaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab karena Nabi SAW suka solat tu, sehingga kan Nabi SAW dipangku untuk supaya solat berjemaah. Jadi hari ini kita tonton yang dirahmati Allah Ta'ala, masjid di Sabah ini makin berkembang, surau sudah makin banyak, makin berkembang, apatah lagi masjid. Surau pun yang sudah surau minta di naik tarub supaya boleh solat Jumaat, dan surau minta di naik tarub sebagai masjid lagi. Kalau kita hitung, di Sabah ini paling terbanyak di Malaysia. Masjid saja dalam 1000, Allahumma salli Muhammad, 1000 lebih lah, kan? Begitu juga surau. Jadi inilah cabaran kita pertama, bagaimana kita dapat solat berjemaah 5 waktu saya semalam ini di surau ataupun di masjid secara berjemaah. Itu yang pertama, akhlak Nabi SAW yang mana tidak pernah Nabi SAW tinggalkan. Dan Nabi SAW suka solat

0: Di antaranya Nabi SAW suka baca Al-Quranul Karim dalam sholat. Jadi hari ini kita punya cabaran, di antaranya juga tadi alhamdulillah lah imam kita walaupun pendek tapi panjang dia tuh lebih daripada 3 ayat itu. Kan maksudnya Nabi SAW suka baca bukan setakat surah-surah pendek, surah-surah lazim. Bagi Nabi SAW surah lazim yaitu surah lazim Nabi SAW itu yaitulah surah Al-Baqarah. Kan surah Al-Baqarah itu mau 3 juz juga. Nah kalau ada imam baca surah Al-Baqarah, nah memang selesailah. Maksudnya jadi masjid wanted, imam yang tidak disukai kan. Tapi itulah cabaran kita hari ini. Nah, untuk kita memupuk cinta kita sunnah Nabi SAW yang jangan pernah tinggal yaitulah salat berjemaah di masjid. Yang kedua yaitulah pengajian ilmu. Pengajian madis-madis ilmu. Nabi SAW terapkan pada sahabat sehingga kan ada dalam halaqah Nabi SAW ada satu orang Yahudi yang mana dia buang najis dalam masjid ketika mana dalam madis Nabi SAW. Hari pertama, hari kedua dia datang lagi buat dia perangai yang sama juga, dia buang najis di masjid dalam kawasan Nabi SAW melaksanakan mengajar dalam tafaqquh fiqih. Hari ketiga begitu juga. Selepas hari ketiga itu dia bertanya, kenapa kamu tidak marah saya, tidak pukul saya? Karena Yahudin tidak tahu apa-apa lagi kan? Maka itu dengan sifat akhlak bagi Nabi SAW dengan para sahabat, terkesan Yahudi ini sampai dia meluk agama Islam. Jadi yang kedua yaitulah jangan tinggal madis ilmu. Yang terakhir yaitulah kasih sayang sama kita, yaitulah dakwah. Dakwah ini dia luas, dakwah secara bilhal, dakwah secara bil khusus. Disebut oleh Datuk tadi, dakwah yang paling penting senyum. Jumpa sahabat senyum dan jangan lupa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Ustaz.
1: Macam imam kita tutup sudah tadi. Wassalamualaikum. Saya sikit mau disambut tu salam. Baik tu, saya nampak muslimat tu diorang pun nak tekat tangan. Dah baik juga kalau kita tidak
2: silakan. Silakan.
1: Soalan dari muslimat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Datuk dan juga Ustaz, saya ada dua soalan. Okay. Mengapakah para sahabat sanggup mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, bahkan mengorbankan nyawa demi mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Soalan yang kedua, apakah rahsia kecintaan yang luar biasa para sahabat yang perlu dicontohi oleh umat Islam pada hari ini? Terima kasih.
1: Terima kasih soalannya. Tuh, kita rangkum saja, rahsia mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Saya minta Ustaz dulu lah.
1: Okey, silakan.
4: Ya, kenapa toh? Pasal kita pun masa.
1: Boleh toh, ya. Boleh. Kita masih ada, dapat signal masih ada. Bagaimana seorang itu cinta kepada Rasulullah, ya, dia sanggup berkorban jiwa dan raga. Apa rahasia ada itu, Ustaz?
0: Seperti mana soalan tadi, kita melihat dari sudut tak kenal maka tak cinta. Okay. Cinta ini dikatakan ada yang sampai cinta buta kan? Tapi cinta kita kepada Rasulullah bukan cinta buta, tapi cinta betul-betul nyata yang mana dapat menyelamatkan kita di dunia dan dapat menyelamatkan kita juga di akhirat kelak. Di dunia sementara, tapi di akhirat kita akan hidup bersama baginda Nabi SAW. Maka dengan itu, kalau orang sudah cinta dengan Rasulullah SAW, apa saja dia akan korban. Macam kita hari ini, cinta kita kepada anak kita, walaupun anak kita cinta kepada anak kita, sayang kita kepada anak kita, walaupun anak kita ini minta macam-macam, kita tidak mampu itu, tapi kita coba usahakan sampai kita akan bagi dengan apa yang anak kita mau. Apatah lagi istri kita itu kan, diminta emas, minta macam-macam, kita bagi. Tapi kalau dia minta kita, minta maaf, kawin dua, selesailah kita kan. Tapi itu mana belum bagi cinta betul. Kalau dia cinta mahabbah betul-betul pada Allah, insyaAllah dia akan bagi. Tapi bagi itu tinggal syaratlah kan, kalau layak bolehlah.
4: Yeah.
0: Tapi cinta kita kepada Rasulullah tidak ada dia punya hat. Maka dengan itu, maka bukan saja kita, bukan saja wanita, semua kita. Maka dalam masa kita hidup ini, insyaAllah kita usahakan supaya cinta kita tidak berbelah bagi pada Rasulullah. Inilah tujuan kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Taala.
4: Dia yang anu ini juga Ustaz, rahasianya juga sebab iman tuh para sahabat tuh, iman para sahabat yang harus kita contohi. Iman inilah yang akan menentukan arah kita. Bila sudah iman, di sana ada nilai apa tadi itu, rahmat. Nah, yang dikatakan Ustaz tadi, nilai apa, kasih sayang, nilai cinta dan sebagainya. Sebab iman. Kalau tidak ada iman, Para sahabat tidak akan berjuang sampai mengorbankan diri begitu. Iman inilah yang menentukan kita. Dan iman inilah menentukan kedudukan kita, cinta kepada Allah. Sebab itu saya sarankan tadi. Ya, sebab itu saya sarankan tadi. Nah, kalau sudah para sahabat sanggup berkorban begitu puan, bagaimana kita pula? Paling tidak, sambutlah maulid nih. Jangan dicakap maulid pula bid'ah. Ada banyak yang begitu tuh. Sambut maulid bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi setiap minggu menyambut hari jadinya. Apa pula kita baru satu tahun satu kali ini menyambut. Dikatakan bid'ah. Ini tanda cinta kita, Pak. Tanda cinta kita pada anak-anak. Sambut baptinya, Pak, kan? Betul. Tanda cinta sama beliau-beliau. Bapak-bapak kita umurnya 80, 90. Masih kita sambut baptinya. Alhamdulillah, dibagi lagi kek yang lembut. Kan? Nah, sesuai lah, Pak. Jadi ini kita nih, bagilah artinya, bawa kita macam makanan dan sebagainya. Maulid Rasul di daerah, di peringkat bagian ke daerah kah? Tanya penganjur, ataupun serahkan penganjur. Sama-sama kita, korban, bagi duit kah? Paling tidak bagi duit. Nah ini aku tambah-tambah sikit duit untuk peruntukan kamu, beli apakah. Nah, jangan kita datang, ini malar pok. Bawa makanan dan malar pok. Pahamlah kamu pok, tuh kan? Nah mudah-mudahan, ini yang penting-penting, iman kita terus Ustaz. Nah, itulah yang akan menjamin cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nabi itu sebagai jaminan cinta kepada Allah. Jangan main-main, ya. Oke. Okay.
1: Masya Allah, tuntas. Satu perkataan, iman itulah yang membuatkan mereka berjuang sungguh-sungguh mempertahankan Rasulullah, bahkan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Okay. Saya kira kita masuk kesimpulan sudah.
4: Boleh.
1: Sebelum kepada Datuk, kepada panelis kita, mungkin kesimpulan kita dan pesanan buat pendengar yang mengikuti forum kita pada malam ini. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
2: Terima kasih. Alhamdulillah, kita sadar ataupun tidak, kita sudah berada di hujung Matis Forum Ajwa Taqwa ini. Kesimpulan yang boleh saya rangkumi daripada awal hingga kini, pertama, marilah kita mencintai baginda Nabi SAW. Bagaimana kita mengenali Allah, mencintai Allah, kalau hari ini kita tidak mencintai mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai mengenal baginda sallam itu daripada sunnah yang dikatakan oleh Datuk tadi, semudah-mudahnya sampailah sunnah yang seberat-beratnya, kan? Nah, tidak ada sunnah yang kecil. Semua besar. Cuma mana yang mudah kita amal, mana yang berat jangan kita tinggalkan. Juga kita usahakan agar kita dapat ambil sama-sama. Contohnya macam kita membina satu masjid. Bukan mudah kan membina satu masjid ini, kalau kita orang yang berada tidak masalah, tapi paling kurangnya kita bantu untuk imarahkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara juga menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian.
1: Baik. Al-Fadhil Ustaz, yang berbagi Datuk,
4: ya.
1: Ada titipan terakhir.
4: Alhamdulillah, ya, kita pendengar sudah di penghujung. Tadi dari Beaufort, Pusatan.
1: Iya, betul.
4: Lepas itu di sini, Putatan.
1: Betul.
4: Tidak lama, sampai sore di Kapayan. Nah, ini penghabisan.
1: Betul.
4: Ya.
1: Nanti terima dia, Datuk.
4: Ya, Alhamdulillah, kebetulan. Nah, mudah-mudahan kehadiran semua yang mendengar siaran kita nih, yang bertugas, semuanya yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kita datang ke sini itu tanda cinta kita kepada Allah. Itu sebabnya awal-awal saya tadi mengatakan indah apa cantik masjid ini di atas bukit. Bila belajaran batis terasa juga kenyat-kenyat. Maksudnya apa? Perjuangan kita untuk mencintai Rasulullah tiada batasan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kongsikan kepada Anda 3 T pada malam ini. T yang pertama, tam. Apa maksud tam? Sempurna. Komplit sudah Nabi kita tuh. Itulah ikutan kita. Itulah suri teladan kita. Ikuti Nabi kita. Nggak ada yang tinggal. Nggak ada. Sampai urusan tandas pun Nabi bagi contoh dengan kita. Bayangkan. Nggak sempurna apa lagi agama yang dibawa oleh Nabi kita. Itu sebagai nani nama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus menjadi rahmat seluruh alam. Ulama-ulama tafsir, alam ni apa? Masiwallah. Selain Allah, itulah alam. Hebat Nabi. Nabi kita ni, Masya Allah. Bukan saya kepada manusia. Tumbuhan, haiwan, dan makhluk-makhluk yang lain. Airkah?
0: apakah itu semua menjadi rahmat karena kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Patutnya kita rasa bangga apa nih menjadi Nabi umat Muhammad. Kan? Kalau umat-umat dahulu, ku rasa jahat-jahat kita sekarang nih, batas sudah nih, nama sudah selesai kita nih. Tapi Nabi kita nih rahmat. Nggak macam umat-umat sebelumnya. Tapi Nabi kita rahmat, dibiarkan. Kemudian di ujung apa segala macam, sempat kita memperbaiki diri, serah dari balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selamat kehidupan kita. Jadi Nabi itu tam sebagai rahmat lil alamin, sebagai suri teladan kita. Kalau sudah suri teladan, sayangi Nabi. Paling indah 10 kali, sejak 10 kali saya cik. 10 kali saya kita salawat sehari, cukup sudah tuh. Paling indah. Tapi Ustaz bilangnya, ya nih terkajut baru salawat. Temparik, Allahumma sholli Muhammad. Syukur ya salawat bu. Syukur, ada yang temparik. Pak, ayah, mati lah. Ah, itu lagi sandi. Tapi syukur waktu terkejut pun masih selawat. Yang kedua, di yang kedua, teladan. Nabi kita sempurna, sudah suri teladan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam apa kehidupan kita? Terutama yang saya mau tekankan, soal keluarga kita nih. Tekankan dengan keluarga yang ada wangian Islam, ada wangian imannya. Tidak ada cara lain lagi. Keluarga tekankan, masing-masing kita tanggung jawab. Ibu bapa, datu nini, apa semua, tekankan cucu-cucu kita kembali kepada ajaran Islam. Ti yang ketiga, ini yang paling penting nih. Ti yang ketiga, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Yeah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas kupasan sebentar tadi. Tajuk forum kita pada malam ini sudah kita sebut tadi, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas tu. Kita terus mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita katakan bukti cinta itu adalah dengan kita meneladani kehidupan kita itu sesuai dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih sekali lagi kami daripada pihak Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Terima kasih kerana memberi peluang khusus kepada jemaah masjid Al-Falah Kepayan, berbahagia Tuan Haji Pengerusi kita, Tuan Haji Malik Chua bersama-sama kita pada malam ini, juga hadirin yang bersama-sama kita yang hadir secara fizikal, yang mendengarkan kita di ruangan ataupun di konti ataupun di siaran radio Sabah FM. Bagus bah, terima kasih sekali lagi. Jadi insyaallah kita ambil peluang ini untuk mewar-warkan kepada hadirin sekalian. Mari sama-sama kita meriahkan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, yang mana esok hari kita ada majlis kesyukuran di Masjid Negeri Sabah, dan pada 25 Ogos nanti kita sama-sama akan berarak, berhimpun di perhimpunan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Peringkat Negeri Sabah. Dari sama-sama kita ajak sahabat keluarga kita untuk bersama-sama. Jadi terima kasih sekali lagi. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM. Khutbah.
1: Selesai sudah forum Anjung At-Taqwa semata tadi yang telah berlangsung menerusi Facebook Sabah FM dan juga siaran Sabah FM. Terima kasih kepada anda semua yang kekal bersama kami di sini kan. Kita mendengar kupasan-kupasan yang telah disampaikan oleh panel-panel yang hebat pada malam ini. Diharap apa yang disampaikan pada malam ini menjadi iktibar untuk kita semua dan dapat kita muhasabah diri. Saya suka Dato' Malai punya tadi cakap tu. Senyum saja kan. Senyum sajalah. Karena senyum itu boleh mengubah kita punya naratif hidup kita untuk kebahagiaan seterusnya. Baik, apapun, terima kasih panel kita Ustaz Fikri, moderator kita Ustaz Fikri, panel kita Datuk Ustaz Malai, dan juga panel kedua Datuk Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting. Okay. Terima kasih semuanya dan selamat malam. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan, hadirlah kan pada malam, pada esok, dan sambutan Dua Rasul yang akan dilaksanakan di Kota Kinabalu. Baik, sebagai penghargaan menjemput pengurus Sabah FM untuk mengambil

Sebentar lagi, Utama 9 malam.

megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

santai. Assalamualaikum, selamat malam semuanya dan salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih barakam nyampai DJ Kakachi yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Jadi selamat beristirahat Kakachi, balik nanti hati-hati. Okey, baiklah kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM, jom kita terus bersama untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu, lebih santai.

0: Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM bagus pak.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Pisang mengandungi 75% air.
3: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
0: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah. Untuk kita dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
3: Oh, baru saya faham.
0: Nah, baru tahu.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Baria lebih lagu lebih santai. Bermula 9 malam. Lebih banyak lagu pilihan anda.
0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.

Jalan megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Agusma.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor menerima kunjungan hormat Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Muhammad Alamin di Menara Kinabalu. Pertemuan itu antara lain membincangkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan menerusi KUSKOP dengan Kerajaan Negeri bagi memantapkan pembangunan keusahawanan, perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS serta koperasi di Sabah. Datuk Muhammad berkata KUSKOP turut membantu menyediakan ruang niaga bagi memperluas peluang perniagaan kepada penjaja dan usahawan kecil di Sabah, selain membincangkan usaha memperkasa ekosistem keusahawanan dan koperasi. Beliau turut menjemput Ketua Menteri untuk merasmikan penutupan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Sabah yang dijadual berlangsung dari 23 hingga 25 Oktober depan di Kota Kinabalu. Kira-kira 50 ribu pengunjung dijangka hadir karnival berkenaan. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menahan 111 warga asing dalam operasi penguatkuasaan di Kota Kinabalu, Sandakan dan Kudat. JIM Sabah dalam kenyataan memaklumkan operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap 224 individu. Mereka yang ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan immigration termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat PAS di bawah Akta Immigration 1959-1963. Di Kota Kinabalu, 66 warga asing ditahan terdiri daripada 60 warga Filipina dan 6 warga Indonesia, manakala di Sandakan, 27 warga asing ditahan melibatkan 26 warga Filipina dan seorang warga Indonesia. Sementara itu dalam operasi di Kudat, 18 warga Filipina ditahan. Dalam pada itu, JIM Sabah akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan dari semasa ke semasa dalam usaha membanteras kehadiran pendatang asing serta memastikan pematuhan Undang-Undang Immigration Negara sentiasa dipelihara. Lebih 3,000 peluang pekerjaan bakal ditawarkan menerusi Karnival Kerjaya My Future Jobs X Oil and Gas at Kota Kinabalu 2026. Karnival Anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO itu berlangsung 22 dan 23 Ogos ini di SICC. Sebanyak 30 majikan dijangka mengambil bahagian dengan kebanyakan peluang pekerjaan melibatkan industri minyak dan gas. Menurut PKSO, karnival itu menjadi platform strategik membantu anak tempatan Sabah, graduan baru dan lepasan TVET menembusi pasaran kerja bergaji tinggi. Selain temuduga secara terus, pengunjung turut mendapat hikmat kaunseling kerjaya, semakan resume serta panduan menghadapi temuduga. Mencari kerja yang berminat digalakkan hadir ke karnival berkenaan atau mendapatkan maklumat lanjut menerusi portal My Future Jobs. Jual buah rumah, sebuah gerai serta dua kenderaan musnah dalam kebakaran di gerai makanan Batu 3 Jalan Kionsom, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.53 pagi. 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas digerakkan ke lokasi kejadian sejauh 8 km untuk operasi pemadaman. Operasi turut dibantu PDRM dan Sabah Electricity. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan satu aliran sumber air daripada jentera FRT dan pili bomba. Operasi tamat sepenuhnya pada 5.06 minit pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.

Santai Slot Kuasa 3. Semua lagu yang Afina mainkan, semua lagu permintaan daripada anda semua melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, semakin berumur ni kan, badan mungkin mula terasa berbeza lah berbanding dahulu kan. Mustahil lah tiada yang rasa perbezaan tu kan. Semua akan rasa dia. Dia ada mengikut peringkat kenaikan umur lah. Okey. Dan aktiviti yang sebelum ni kita rasa kita boleh lakukan tanpa banyak masalah, kini mungkin adalah sedikit banyak masalah tu, macam cepat penat ke, kurang bertenaga ke, dan mungkin mudah terasa macam lemau betul, macam lemas betul tu kan. Jadi keadaan tu sebenarnya kan, jangan juga kita terlalu risau tentang berpunca daripada usia. Tapi tidak semestinya itu semua berpunca kerana kenaikan faktor umur kita. Tapi kadang-kadang ianya daripada pelbagai faktor juga, termasuk gaya hidup kita, corak pemakanan kita, kualiti tidur, dan juga tapak aktiviti fizikal dan juga perubahan dalam badan juga sebenarnya boleh mempengaruhi tenaga seharian bagi kita semualah. Okey, antaranya yang dikongsikan adalah jisim otot makin berkurang. Jadi badan memerlukan lebih banyak tenaga untuk melakukan aktiviti harian. Jadi apabila jisim otot itu sudah berkurang, memang kita akan rasa penatlah. Itu mungkin disebabkan oleh faktor umur. Tapi yang ini tidak melibatkan faktor umur, tapi disebabkan tidur yang tidak berkualiti. Walaupun tidur selama 7 hingga 8 jam, kadang-kadang ada badan mungkin yang tidak mendapat rehat yang mencukupi, sehingga sekiranya kualiti tidur terganggu lah. Okay. Dan juga pemakanan tidak seimbang, kurang aktiviti fizikal juga boleh menyebabkan takut kecerdasan kita semakin menurun, tekanan berpanjangan. Okay. Ini yang disebabkan oleh stres ke apa kan. Satunya lagi, perubahan hormon. Ini memang tidak boleh dielak lah. Ini disebabkan usia yang mungkin meningkat ke 30, 40, 50 tu, dia akan ada perubahan lah. Dan lagi satu, masalah kesihatan tertentu macam anemia, gangguan tiroid, diabetes atau sleep apnea juga boleh menyebabkan keletihan yang berpanjangan. Jadi apapun yang anda lakukan, jangan lupa untuk buat pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Jadikan itu amalan kita setiap kali kita sambut hari jadi. Bukan saja kita perbaiki lesen memandu, tapi kita pergi dapatkan bilang pemeriksaan kesihatan sepenuhnya. Okey, jaga kesihatan kamu supaya kamu boleh minta lagu setiap kali Afrina bertugas. Afrina pun boleh tunaikan juga permintaan kamu kalau Afrina buat pemeriksaan setiap tahun. Jangan ajar orang, jangan Afrina sendiri pun kena pergi. Okey, baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama minta lagi lagu. Hantar saja terus semua di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Teruskan kita dengarkan ini lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM, Sampai Bila daripada Misha Omar.

0: sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Wan dengan lagu joget siapa dia, lagu permintaan yang sudah pun Hafina tunaikan. Jadi berjoget sudah tadi kan, yang minta lagu tu. Lagi semoga anda semua terhibur dengan lagu permintaan daripada rakan-rakan anda. Dan jangan lupa juga sambil-sambil minta lagu tu di page Sabah FM yang belum follow, follow kami sekarang. Dan juga di TikTok Sabah FM. Okey. Baiklah, untuk cuaca awal pagi tadi hujan kan? Okey, kalau di sekitar Kepayan saya tahu hujan lah, tapi sekitar tempat lain Hafna tidak tahu. Tapi Hafna kongsikan dulu cuaca untuk sebelah malam ni, yang mana di pedalaman dan juga daerah Sandakan ada di

tambah panas, kongsikan sahaja. Dan jangan lupa juga, walaupun cuaca panas, tidak semestinya cuaca panas tidak perlu bawa payung tau. Bawa sejak payung. Pasal apa? Kalau pagi, payung tu digunakan untuk menghalang matahari. Kalau hujan, gunakanlah. Janganlah pula. Hafiz nak cakap bawa payung untuk menghalang matahari sejak hujan, dia tidak bagi tahu boleh ke tidak. Jangan. Las kayamu. Okey, baiklah kepada anda semua, seperti biasa, selepas ini kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Seperti biasa, selepas itu kita akan kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai. Kita dengarkan terus. Ini adalah lagu yang seterusnya. Lagu permintaan daripada rakan kita, Gerhana Cinta Luka, daripada kumpulan Iklim.

guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus, Pak.

0: prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Seri Anwar dalam hal itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kepada anak-anak. Mahu satu peraturan cepat, so make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu, ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dohala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dohala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman.
2: Yeah.
0: Adlina Siddiq. Bakat muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Dato' Sri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
2: Kemerdekaan adalah pembina hati memilih untuk terus bersatu.

Action Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan penempatan

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Tidak kira di mana saja kamu berada, apa pun yang anda lakukan, yang menjadikan kami teman setia anda selama 24 jam setiap hari. Terima kasih. Yang belum follow kami di Facebook, follow sekarang. Dan juga boleh save juga nombor telefon kami di 019-490-4848. Okay? Sampai sini saja pertemuan kita untuk minggu ini. Hafrin akan kembali bersama dengan anda semua pada hari Selasa nanti untuk segmen Varia. Jadi esok anda akan bersama dengan rakan penyampai kita, DJ Ozil, akan temani anda. Siapa dah tengok TV pagi tadi? DJ Ozil baca berita TV tau. Jadi rajin-rajinlah tengok berita awal pagi di TV 1, okay? Baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus Pak.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Hari Serawatan dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Ya? Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sihat. Kalau sihat bagus, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dan Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Focus dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat tengah malam semua. Terus kekal setialah. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya perdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh iya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada beberapa hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman ke Sarawak di Kapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10 13 emas, hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak ya. Melaka pula 12 emas, Kedah 9, Kelantan 8, Negeri 9 4, manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng buruh hantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Ya, ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang kata dengan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak. Kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia. Geng-geng MPV seluruh Malaysia, selamat meronda. Meronda keselamatan, tapi pastikan anda juga selamat ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Kakak, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah Riz. Cuma tu bukan kedekut. Tapi tandanya ada seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Pasti break dengan semangat perjuangan. Kita terus bersemangat lah eh. Dalam hidup ni jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri. Kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit apa dia, kuatkan semangat kan. Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting kuatkan semangat. Kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaburkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Elmiana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Seratus Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chow dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Nabi Jali Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Bia-Bia Sadong Jaya Semarang Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM Syed 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syah Putra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Jaji Gemas, Juria Jaafar, Tantari dan juga Mas Merah, Nini Ani, Nani Ani. Kita layan malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Salju, Iskandar Putri, Anak Anton, Kudak Sabah, Lin Roslinda, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Moon, hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Kita layan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir. Masni Hassan Nawi, Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Su, Matari Bersina, Dark Red, Jamak Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tunduk Filip Malin, Jihad Bakar, Masnah Lusuh, Saudi Amin. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Okey, Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Biri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Biri Sarawak, Izzah KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercakap tel.

0: setia kita, diri kita ini, diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami,

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Mungkin 1.3 minit pagi. Oh, berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Nanti kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama. Di mana-mana pun, di bilmis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Kita tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau. Kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,590 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPO lah. Dia sebut bacaan IPO yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Dia pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 195, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kala cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi. Black Ants KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Daboro, Izzy Haikal, saya Datina Ajira, Asmalini juga ada, Idah Khairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mato, Muhammad Fikri, Fikri 92, Siapa lagi? Pijar 2910, Ismi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur, kita ada YouTube YMC, luncur terus katanya. Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Na Rohani dan 6979, Brother Hisham, Ita John, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri Putera XS, Mina RR, Mina dari JB. Syahrin 65, hadir bang, okey, mantap. Alan Burger, Gani, Driver, Blok Pinang, Rosila Ramli, Adrian Amin. Terima kasih dah banyak-banyak lah yang dilatih tu. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi live tinggi, tepi live banyak tau. Jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz,
Zabidah Yahya, Mak Bedah juga terus hadir bersama dengan saya. Terus beribu-ribu lagi, ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je, mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan, yang berhantu.

lagu ciptaan Jatin Latif, diri oleh Andan. Datang lagi sekarang bersama dengan Udin Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kira Kena. Lagu ini membawa kita ke 1.26 ini pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Kemburu Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Jabatan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian, dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku je lah. Masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je yang diberikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumai Gromo, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pain Burger, Seven E, Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Macam Vanessa, Remy 78, Noliza Wati, Mama Saki, Umi 81, Omel juga turut bersama-sama sampai di darat. Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura. Rohaya, kita ada Wiranti, Zaida, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kairo Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajar 83, Halimah Hamad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina, ada dalam TikTok, kasih luncur dan tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak ya? Pak Lang hadir juga. Tiger Aini, GBS tadi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abang Jali, gerai sate. Okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir, Beruang, oh, macam-macam lagi. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga. Konda, kita GBH September 82, Fiza Riza. Okay, nah, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan berlepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu sing along lah eh. Lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke. Nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit, memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tutup cerita lama. Kita
tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil dengan hashtagnya Sahrul Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul

0: merecek lah lagu-lagu dia kat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya. Zoom.

lagu ciptaan Hairi lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kamu Tiada Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terima kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terima kenangan. Ada yang kata dah lupa dah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax lah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya, tahu. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan, kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka. Jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga. Dia tak peduli pun. Lantaklah situ, kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya. Saya dah ingatkan anda. Dia dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main, tau. Jangan saya ingat saya cakap ni main-main ke. Saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yob katanya menghala ke utara Abang Lori. Pam-pam-pam. Kasih hon satu kali lah. Faizal, Ramlin, Ramlan Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafah. Kita ada Lina Syahrul, Cik Andy, Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri, Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatima, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainisa, Yayang, Cik Momi, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun, kan? Pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini. Siapa lagi? Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akatul Bentong ada Miza 82. Okey. Sambung lagi menangis tapi bercakap hati tentunya. Dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Cinta Sari Amri lirik oleh Lukman S, Ziana Zin ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemelut Yumuru Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Wan Zul, Sarah dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi. Yang baru bertemankan National FM, sama pagi. Baru bangun tidur, dibuai mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda, percayalah. Saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan National FM pada waktu ini, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda, percayalah. Yang paling penting, saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar Nasional FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana, apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik lah. Kalau kita lihatkan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam, dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur, betul. Tak percaya, kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah, selamat pagi Cik Dah. Diamond 85, Lutz Corner katanya demam beberapa hari ni. Okey, makan ubat, ya, Lutz. Along X Comot, Din Taiping, Wan Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayu, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ni apa lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan, pan, pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kubu-Kubu Beracun, Ain Zamani juga turut bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Iqmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk, pam-pam-pam. Abang Balori kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cembaka dari Selayang, Nahar Hazimal, berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-Ina juga turut hadir. Lagi, jom terus layan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim. Sepanjang malam keresahan persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan dan nasional yang berantuk. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan

komposernya adalah Kamal Halim. Iwai dengan izinkan selamanya nama Muni Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhantu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsih dan juga bakal mencipta rekod dunia baru tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejuaraan Piala Sumbangsih menentang Kuching City FC hari ini? Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahankan sekaligus mempertahankan Piala Sumbangsih. Laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi Zirafira. Imanina, Iridina, Suhairi, kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Pondo, Mael Jun, JR, Abdul Rahim, Syarif, Atok Trakers, mantap Atok. Bem-bem, Carol Anwar, Ainina Botejo, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun trakas juga ni eh. La Pendos, maksud singkatan dia La Pendos, maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damid, Mo'iti, Fauzia Osman, Puteri Nora Khaliza, Saiful, Bob Janggut, Yasmin Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Maddin, Lan, Ganu, Alif Zaya, ni MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguatkuasaan maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau. Saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul, pom-pom-pom. Mantap pilot darah. Saya suka dengan pilot-pilot darah. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Astagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian. Tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan

0: sa mga pambara squad to cats. Siapa yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Ta'zim lawan Kuching City FC Jumaat 21 Ogos 8:15 minit malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rosyid Samantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Cahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu tu lah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Berbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni, macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berluasa sebenarnya. Betul. Ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi memendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar peringkat-peringkat Nasional FM dapat. Dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Rosita Zita sama pagi. Wan ni kata dengar boh. Bereh boh. Juliana Zaliana Tasib. Kita ada Sazila Ila Yung Iza Hanafi Napi Ita Rozaya semua nak Sabah ya. Hati Azriati Asna Idrus Ina 1075 Jamila Ahmad Siti Khalijah Hazli Sabah Rosana Rahim. Ada Nora Fariza Kwan. Ada H dari Pekan Zuumi Matahari Cik Najib Mawar Hitam Zulaika Azurin Iris Comer. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Itu setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua. Sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juruhebah Pujaan. Siapa juruhebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus bayan, Geng Berhantu di Nasional FM.

Mitra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Akhirnya Mama Hazirul dalam perjalanan ke Pujung Selangor. Hati-hati ya Hazirul. Zin 707 Putri dari Perak, Marsa Salim memberikan salam. Zidin Bailadaran, Pekan Pahang hadir.

0: amat berhormat, Datuk Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Hari pertama saya di Sabah.

0: Baba. Bakul wakit sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah. Dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park. Sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami.

nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuka tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang tak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Enggak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih. Ya, sa'altus sa'adah. Aku bertanya kepada kebahagiaan. متى تسكنين القلب؟ Bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Bahagia. Bila bah kau ni boleh ada? Bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, iza tawaffarat fihi salasatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya. Ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ

0: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di sana.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecualian boleh meragut nyawa.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: bersamamu.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

hingga 11 pagi.

0: FM bersamamu. Okay, assalamualaikum, selamat pagi, salam penghulu segala hari-hari Jumat. Hari ini bersama dengan Uncle Totong dan juga Abang Syab yang kembali akan bergaduh sekejap saya lagi.
1: Iya.
0: Tapi apapun, kepada kamburang semua, mulakan hari kamburang dengan sarapan.
1: Betul.
0: Dan jangan mulakan dengan senyuman.
1: Mana-mana lah, yang penting kamu bahagia.
0: Iya, tapi adakah orang baru bangun terus senyum?
1: Aku ada, aku.
0: Kalau senyum.
1: Sebab aku memulai
0: yang bagus.
1: Bukan, kita memulakan pagi yang positif.
0: Coba bayangkan kan kalau orang pagi itulah kan, pagi itu dia bangun, tapi sebelum itu dia termimpi dia termimpi antuk. Dia senyum gak kok rasa tuh?
1: Dia melompat terus. Dia melompat terus mandi ketakutan.
0: Oke, apapun orang bilang, macam biasa, sebentar saja lagi untuk hari ini, hari Jumat 21 Ogos. Wih, 21 Ogos,
1: 21.
0: Sudah 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita akan kongsikan juga ramalan cuaca untuk hari ini. Oke.
1: Okay? Betul. Jadi, betul.
0: Jadi mana-mana, nanti si orang balik sama kamu orang, kita terus berhibur dulu dengan satu lagu dari Janan Nick.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Sana FM bersamamu.
2: Okey, info cuaca untuk hari ini. Untuk hari ini 21 Ogos 2026, Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Teluk Picap setakat ini diramalkan pagi, petang dan malam tiada hujan. Keempat-empat daerah ini, Cap.
3: Tiada hujan, ha?
2: Tiada hujan, tapi ini cuma ramalan. Sebab kita punya negara ni dia lain sikit. Kau tengok cakap hujan ramal, tiba-tiba hujan. Sebab itu kamu orang perlu selalu layari Met Malaysia ini untuk mendapatkan perkembangan lanjut ataupun perubahan cuaca dari masa ke semasa. Dan kalau kamu orang rasa terlampau berat membuka ni apa laman sesawang, kamu boleh muat turun aplikasi My Cuaca.
3: Iya, kamu tekan je situ terus nampak keadaan cuaca macam mana, ramalan dia.
2: Sama kau Cap, macam mana?
3: Apa?
2: Itulah air pasang surut.
3: Oh, air pasang surut ini ngam. Siapa mau pergi mancing turun nyari?
2: Kosong.
3: Kau bilang tidak hujan kan tadi ramalannya ngam pergi turun.
2: Oh iya kak.
3: Sebab pagi ini kalau kita tengok keadaan air sedang-sedang saja. Nanti pukul 11.19 minit pagi 0.9. Pada sebelah petang dia naik 0.1 sih, jadi 1.0. Lepas tu dia turun sikit pada sebelah malam 0.9 meter balik. Dia tenang si air ni hari. Dia tenang, ada turun naik sikit saja.
2: Jadi trend dia kira dia anulah. Kalau dia naik pun sekarang pagi lah kan.
3: Pagi, pukul 3 pagi, pukul 4, pukul 5 begitu. Tapi tak lah terlampau pasang. Sedang-sedang saja.
2: Sedang-sedang lah. Yeah. Kau semua kau tengok kan, kalau kau bila kau kasih buat pengumuman pasal apa ini ramalan air besar ke Belangam, air kecil ke Belangam.
3: Untuk yang memancing, ada yang air besar kalau kita tengok dia punya, kalau dia pergi surut itu terlampau jauh, maksudnya itu angin, apa ni, air itu laju.
2: Ya, tu angkol pun heran banget. Si Sapni betul kata tidak, dia bilang semua air tinggi ngam, air tidak tinggi.
3: Kan aku ngam, selalu sebut ngam. Kalau macam air laju, kalau mau pergi setakat hobi boleh, tapi jangan mengharap terlampau lah, sebab
2: laju macam impak maksimal kan.
3: Iya, laju nyong nyong nyong gitu dia. Kita
2: boleh terima.
3: Sebab kalau kau di laut lain alunan dia. Jadi siapa yang biasa di laut tu dia faham lah.
2: Tapi nyong nyong nyong macam nak boleh percaya. Sudahlah, daripada kangkol nyong nyong nyong. Sebelum kita dengar berita Ringkas Sabah FM, kita akan berhibur lagi di Sanagar FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Mau turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanagar FM bersamamu.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

Oke, jadi bagi kawan-kawan yang berada di luar sana, kepada anda yang sedang mandu khususnya, padu dengan hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Insya Allah, engkau doakan yang terbaik untuk kamu orang semua, oke? Dan sebentar saja lagi, kita akan ikuti laman Nurani untuk hari ini.

0: Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa khabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan insyaAllah hari ini segala urusan di rumah dan juga insyaAllah urusan kerja kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan selamat kita dalam perjalanan balik ke rumah nanti insyaAllah, dan bertemu keluarga dalam keadaan riang gembira insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, bisnes sudah menjadi sebahagian besar masyarakat kita untuk dijadikan sumber pendapatan seisi keluarga, untuk menstabilkan ekonomi masing-masing. Macam-macam bisnes yang diusahakan, sama ada bisnes kecil-kecilan ataupun besar-besaran. Ada yang jual goreng pisang, ada yang jual bakso, ada yang jual burger, ada yang jual buah-buahan, ada yang jual pakaian dan perhiasan dan lain-lain. Bisnes ini satu pekerjaan yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menguruskan bisnes. Begitu juga sebahagian besar para sahabat. Sidang pendengar yang mulia, bisnes atau perniagaan bukanlah melihat semata-mata apa yang diniagakan, tetapi dilihat bagaimana seseorang itu menguruskan perniagaannya ataupun bisnesnya. Bisnes yang tidak diuruskan dengan baik boleh menyebabkan kerugian, dan bisnes yang diuruskan dengan baik biasanya akan menyebabkan keuntungan yang lumayan. Dan perkara utama bagi seorang bisnes atau ahli perniagaan yang berjaya di dunia dan di akhirat, mereka yang disifatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajir al-amin as-saduq al-muslim ma'a ash-shuhada yawm al-qiyamah." Rohul Ibnu Majah. Maksudnya, seorang pedagang yang amanah dan yang jujur beragama Islam akan bersama para syuhada pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amanah dan jujur, dua sifat yang perlu diambil berat dan tidak boleh diabaikan, kerana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita mereka yang khianat dalam perniagaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin."

0: Salam Jemaat Penghulu segala hari kepada semua dan selamat bersarapan kepada yang sedang bersarapan pagi. Mulakan pagi dengan sarapan untuk kita dapat tenaga.
1: Nanti supaya tidak jistrik lah. Okey, jadi sekali lagi bagi Sisap, semoga hari ini dia ada ketenangan jiwa.
0: Ada ketenangan, Alhamdulillah.
1: Yang daripada teriak, hari ini macam dia kurang teriak, belum teriak lagi lah. Harap-harap dia akan terus sampai ke akhir rancangan kita lah hari ini.
0: Iya, sebab pagi ini banyakkan berzikir.
1: Zikir lah?
0: Iya.
1: Bagus, zikir terus kau lah. Okey lah, jadi jangan pergi mana-mana, utama 7 pagi kembali selepas ini.
0: Yes, sir.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Majlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat to make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semerahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk menggunakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan menggunakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota parlimen Samir Benamo, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontinjen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapaian terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejuaraan Dunia 2026 bergulir lelaki negara Aaron Chell Soh Woo Yik mara ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Bun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Woo Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazanah. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
2: Okey.
1: Kau pandai takajut sendiri ya.
2: Takajut sendiri kan.
1: Kau yang pegang itu barang, kau takajut.
2: Okey, Jap. Yeah. Sekolah-sekolah sekarang banyak melakukan aktiviti-aktiviti yang baik untuk pelajar. Jadi ini secara latih dan langsung mengisi masa lepang pelajar lah.
1: Yeah,
2: terutamanya betul. Ujung minggu.
1: Betul-betul.
2: Jadi macam Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi ini. Baru mula daripada hari ini dan sehingga pada hari esok mengadakan kem pimpinan madani, pimpin madani 2026. Jadi dia bertujuan untuk membina sasia dan jati diri madani, pelajar berteraskan 6 teras Malaysia madani, iaitu kerasionalan, kemampanan, kesejahteraan, hormat, keyakinan dan ihsan dalam memimpin organisasi sekolah.
1: Betul.
2: Macam sisa pada ciri-ciri pemimpin juga.
1: Oh, ada.
2: Ada. Pemimpin yang membawa anulah ke jalan yang benar.
1: Tapi kalau cakap pasal pemimpin ni, dia banyak sebenarnya, Angkol. Dia pemimpin untuk negara, pemimpin untuk keluarga.
2: Betul.
1: Dan macam-macam lagi, ataupun sesuatu organisasi.
2: Kita semua sebenarnya satu pemimpin, seorang pemimpin.
1: Yep.
2: Tapi dari cara kita sendirilah pemimpin. Pasal kita ada keluarga, kita pimpin keluarga kita.
1: Betul.
2: Kita ada rakan, mana yang tidak baik, kita pimpin dia ke jalan benar. Macam sisa pangkul mau pimpin dia ke jalan
1: benar. Aku benar sah ini. Cuma satu sih sekarang kurang.
2: Apa?
1: Lapar.
2: Misal kau langkul lapar.
1: Nah, itulah. Tapi biasa kau beli pau. Aku tengok kau jarang sudah beli pau.
2: Ya.
1: Ada dah kain sempat. Sapan ke di situ?
2: Bukan, dah sempat. Belum buka lagi sana, macam mana kau?
1: Oh, tapi kau nampak juga kan aku punya status sekarang. Aku lebih kepada diet.
2: Diet, saya makan burger tengah malam. Pukul 12 tengah malam lagi.
1: Itu ada cerita dia sebenarnya.
2: Itu diet apa itu?
1: Bukan, itu burger anak aku punya.
2: Jadi?
1: Dia beli tapi dia tidak makan.
2: Tidur?
1: Sampai tengah malam. Cakap, orang rumah cakap, kau makanlah tu. Cakap, ini. Tapi kosong sialah, burger kosong, burger ayam kosong.
2: Tapi mayonis dia banyak.
1: Itu, itu aku mau cerita tu. Aku cakap, ini kurang ni, kurang dia punya. Jadi kita tambah telur, mayonis. Cakap, ini last lah. Habis tu aku diet sudah.
2: Kau
1: ni kau pernah makan tu ni?
2: Oh, ini pernah makan?
1: Tidak.
2: Anda lama jadi tulang karik apa?
1: Jadi yang mana mau diet tu, kami mau pesan sebenarnya. Dapatkan diet yang betul. Jangan kamu suka hati.
2: Kalau kamu berdiet yang macam kamu punya diet tidak sampai tidak makan, lupakan.
1: Iya, jangan.
2: Itu mengundang penyakit.
1: Betul.
2: Mengundang penyakit. Sebab apa? Sebab bila kamu tidak makan, kamu tidak tenaga.
1: Ya.
2: Kita hidup ini perlukan tenaga.
1: Mm-mm.
2: Bukan orang bilang kalau diet itu tidak boleh makan langsung. Ada cara makan dia. Dapatkan daripada yang pakar. Jangan dapatkan daripada kami. Kalau kami rusak kamu.
1: Kalau kamu mau dapatkan lebih lanjut, sebenarnya ada banyak dikongsikan menerusi laman sesawang Kementerian Kesehatan Malaysia.
2: Betul.
1: Ada macam-macam sana cara diet.
2: Dapatkan saranan daripada pakar.
1: Iya.
2: Okey, macam kita sini ada pun Kementerian Kesehatan pun ada menyediakan wellness hub tu kan,
1: boleh pergi
2: sana. Boleh pergi sana untuk dapatkan nasihat.
1: Kalau mau jogging, Roger. Habis itu kita main layang-layang.
2: Ini es krim lepas tu. Diet betul. Okeylah. Nanti kita ada berita ringkas Sanakan FM sebentar saja lagi.
1: Yes.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Saya Maznan Yunus, berita ringkas Sandakan FM. Masyarakat pedalaman dan luar bandar wajar merasai kemeriahan sambutan program patriotik seperti program Kembara Merdeka Jalur Gemilang. Ahli Parlimen Kita Petangan Datuk Kurniawan Naim Mokhtar berharap penganjuran program seumpama itu diperluas ke kawasan kampung pedalaman. Ini bagi memastikan penduduk luar bandar turut menikmati hasil dan nikmat kemerdekaan secara saksama. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah di Kinabatangan. Sementara itu, Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub berkata kesedaran mengenai sejarah Hari Sabah pada 31 Ogos 1963 perlu terus diperkasa, khususnya dalam kalangan golongan belia di negeri ini. Jelasnya, walaupun Hari Sabah kini memasuki tahun ketiga sejak diwartakan, masih terdapat masyarakat yang kurang jelas mengenai signifikan tarikh berkenaan. Ismail terus berkata semangat kemerdekaan bukan sekadar kibaran bendera secara fizikal, sebaliknya perlu dihayati dengan rasa bangga dan kasih yang mendalam terhadap negara. Sandakan diramalkan pagi, petang dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Saleh Jikri. Saya Mazdan Yunus. Salam Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati.

0: evolusikan muzik anda. Ego.
1: Okay. Malam hingga 11 pagi.
0: Cool. Sana Grefa, bersama.

0: Oke, sebentar saja lagi Angkol sama Abam Syap akan kembali bersama kamu orang. Kita akan kongsikan menarik di medsos 745 insyaallah. Lebih kurang macam itu kita akan kongsikan menarik di medsos. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu 1 menit 1 fakta.
1: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 minit 1 fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Tahukah anda, kemerdekaan yang kita gecapi hari ini bukan hadir dengan mudah. Ia lahir daripada pengorbanan, perjuangan dan kesatuan rakyat yang mempertahankan maruah serta kedaulatan tanah air. Marilah kita menghayati perjalanan sejarah negara, menghargai jasa para pejuang serta mengisi kemerdekaan dengan nilai perpaduan, amanah dan juga kasih sayang demi Malaysia yang terus aman, makmur dan diberkati. Satu minit, satu fakta Malaysiaku.
1: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Menarik di Medsos hari ini.
1: Okey, menarik di Medsos untuk hari ini. Simon, keluar dulu sekejap.
2: Kau jangan, tanpa dorang itu, tidak hidup kita punya radio.
1: Tidak hidup radio dan tidak buka kita keluar gambar. Tapi kau tengok, apa yang dia pergi timbak sana?
2: Hai.
1: Nah, oi.
2: Oh, baru dia mencari.
1: Men, kenapa aku gelap, men?
2: Itulah, kami punya penolong jurutera yang bertugas pada pagi ini, Saziri Bin dan juga Simon Burhan.
1: Bersama dengan Sel dan juga Serena.
2: Iya, bergabung semua.
1: Okey. Jadi hari ini kita macam biasa kita akan kongsikan naik medsos aku dulu Ini remaja di penjara 10 bulan sebab pelanggar pelajar.
2: Ui.
1: Jadi ini berlaku di Tawau, siap. Seorang penganggur dihukum penjara 10 bulan selepas mengaku bersalah atas 5 pertuduhan kesalahan trafik.
2: Yep.
1: Termasuk menunggang secara cuai sehingga menyebabkan seorang pelajar berusia 12 tahun cedera. Tertuduh baru berusia 19 tahun, siap. Mengaku bersalah kerana melarikan diri selepas kemalangan, gagal membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam serta menunggang motosikal tanpa lesen, memandu dan insurans. Menurut fakta kes, tertuduh ni, cap, menunggang motosikal sebelum melanggar mangsa yang sedang melintas di hadapan Masjid Jalan Morotai dalam lebih kurang petang lah, 5.30 petang gitu, 30 Januari lalu. Jadi akibat kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan patah tulang manakala tertuduh meninggalkan lokasi kemalangan. Dan cuma datang membuat laporan selepas 3 hari, jap. Okey. Jadi bagi kesalahan berhenti selepas kemalangan serta gagal membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam, tertuduh masing-masing dihukum 3 bulan penjara. Dan tertuduh juga dijatuhi hukuman 10 bulan penjara bagi kesalahan menunggang secara cuai. Mahkamah memerintahkan ke semua hukuman itu berjalan serentak. Dan sebulan penjara bagi kesalahan tidak memiliki lesen dan juga insurans motosikal. Begitu.
2: Oh ya.
1: Kenapa kau begitu gayamu?
2: Randy Orton.
1: Itu yang Angkol mau kasih kongsi. Siapa pernah tahu dia mau kongsi apa?
2: Tadi pagi kita ada cerita pasal memancing kan?
1: Bukan diet?
2: Bukan. Ini pasal memancing yang berlaku di Temerloh. Operasi mencari dan menyelamat SAR dijalankan pihak berkuasa bagi mengesan seorang lelaki yang dikhuatiri lemas ketika memancing di hadapan klinik desa Kampung Lebak Seberang. Ini berlaku di Temerloh malam semalam. Mangsa Muhammad Hanifa Mamu, 47 tahun, dilaporkan terjatuh ke dalam sungai sebelum kejadian dimaklumkan kepada pihak bomba. Di mana JBPM Pahang menerima panggilan kecemasan pukul 11.09 malam dan seterusnya jentera BBP Bukit Angin tiba di lokasi kira-kira 18 minit kemudian. Dan juga PKO BBP Bukit Angin menjalankan pencarian permukaan malam pertama dan operasi ditangguhkan dan seterusnya PPDA diarahkan meneruskan pada 8.07 minit pagi kemarin dan selaman pertama PPDA 9.24 pagi sampai kedalaman kira-kira 2.5

0: Hari ini pukul 8 pagi kita ada berita Sabah FM. Oke, okay, terus berhibur bersama kami
1: Sabah FM
0: bersama.
1: Sarapan.
0: Ada kuih.
1: Oke, mantap.
0: Oke, okay, right. Kita keluar sekejap makan.
1: Iya.
2: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sabah FM bersama.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. TVET Agroteknologi tingkatkan keterjaminan makanan. Hubstem perkasa pendidikan luar bandar. Selamat pagi, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita